Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

program Mutiara Dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini Mutiara Dalam Lagu hadir menemani Anda untuk memberikan kekuatan di dalam Tuhan, agar kita senantiasa mengingat bahwa Tuhanlah penjaga kita. Anak-anak Allah yang setia senantiasa berada di bawah perlindungan Allah, di bawah pembelaannya, dan di bawah pengawasan Tuhan.

Pendengar, sungguh telah menjadi satu pujian yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Karena Dia yang menjagaku adalah Allah El Shaddai. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Karena Dia yang memeliharaku adalah Allah yang Maha Kuasa. Pendengar, sebagai orang percaya, janganlah Anda takut dan bimbang menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda saat ini. Allah kita adalah Allah satu-satunya yang menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan rohani kita. Alkitab juga telah memberikan jaminan kepastiannya untuk memelihara, memberi perlindungan. Bahkan Alkitab mengatakan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut. Jika Allah sudah mengatakan bahwa sehelai rambut di kepalamu pun tidak akan jatuh tanpa seizin Allah El Shaddai, lantas apakah yang masih menyusahkan Anda hari ini? Sakit penyakitkah? Persoalan ekonomikah? Kemelut rumah tanggakah? Pendengar, mendekatlah kepada Tuhan sebagai penguasa surga dan bumi. Maka Ia akan memberikan kekuatan dan kemenangannya bagi Anda sebagai Allah El Shaddai.

Pendengar, dalam Mazmur 61 ayat 4 difirmankan, "Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh." Latar belakang Mazmur ini adalah ketika Daud sedang dalam situasi yang sangat genting. Saat itu Daud harus menghadapi pemberontakan Absalom anaknya sendiri. Sehingga Raja Daud bukan tanpa alasan mengatakan, "Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh." Daud benar-benar mengetahui kepada siapa ia harus meminta pertolongan sebagai satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Bagi Daud, Tuhan adalah gunung batu. Hal yang sama pun dapat terjadi pada Anda ketika Anda harus menghadapi situasi genting. Anda dapat mengandalkan Tuhan saja, sehingga di tengah situasi buruk seperti apapun, Anda akan mampu mengatakan, "Sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji nama-Mu."

hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Bukan saja kalimat ini menjadi serangkaian kalimat pujian, tetapi Alkitab telah terlebih dahulu berfirman dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ini membuktikan Allah menempatkan tiang awan dan tiang api sebagai bukti kehadiran, kasih dan perhatiannya kepada bangsa Israel. Awan dan api ada bersama mereka hingga mereka mencapai tanah perjanjian 40 tahun lamanya. Firman Tuhan yang sama dalam Nehemia 9 ayat 12 mengatakan, "Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui." Bukti kehadirannya, kasih dan perhatiannya, bukan saja diberikan kepada bangsa Israel, tetapi kepada setiap kita sebagai anak-anak Allah. Allah akan memelihara kita, Dialah penjaga kita senantiasa.

Pendengar, ketika kesesakan menghimpit jiwa Anda, ketika persoalan hidup menekan Anda, ingatlah bahwa Anda mempunyai Tuhan yang dapat menolong Anda. Anda memiliki Tuhan yang tangannya sangat kuat untuk menopang Anda lebih dari yang dapat Anda lakukan. Tuhan akan menjadikan Anda kuat melewati setiap masalah, dan Dia akan melengkapi Anda untuk menjadi seorang pemenang.

Dalam Mazmur 121 ayat 5-7 difirmankan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Waktu kita tahu Tuhan adalah penjaga kita, mengapa kita harus takut? Ketika Anda berada dalam situasi yang menakutkan, taruhlah pengharapan Anda pada pertolongannya, maka Allah akan menjaga, memelihara hidup Anda dengan kebaikannya. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam lagu. Kiranya program ini dapat mengingatkan Anda bahwa Tuhanlah penjaga kita senantiasa. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin merespons program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA,

10 Wita dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda ketika Anda lahir di bumi ini tercapai. Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika seorang aktor atau aktris melakonkan peran seseorang, ia berusaha masuk ke dalam diri orang itu, memenuhi dirinya dengan proses-proses berpikir orang yang diperankannya, sehingga ia mulai berpikir seperti orang yang diperankannya, dan juga bersikap dan tampak seperti orang yang diperankannya, dan sejauh mungkin menjadi orang yang diperankannya itu. Apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan? Ya, kata mereka yang mencari nafkah sebagai aktor atau aktris profesional. Kelton Heston mengatakan, melakonkan peran Musa dalam film The Ten Commandments sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Melakonkan peran Musa, demikian ia mengatakan, sungguh membekas dalam hidup saya. Mempersiapkan diri untuk lakon peran itu, ia pergi ke Negev di Israel dan berjalan dengan angin yang membakar, menghembuskan pasir ke wajahnya, dan membaca apa yang Musa tulis. Ia berusaha berpikir seperti Musa berpikir dan merasakan apa yang Musa rasakan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia mendesak mereka untuk berupaya melakukan hal yang sama dengan Yesus Kristus. Sikapmu seharusnya sama seperti sikap Kristus Yesus. Namun sesungguhnya nasnya bisa diterjemahkan, seharusnya kamu masing-masing memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus. Petunjuk Paulus telah menyita pikiran saya belakangan ini. Katanya, seharusnya saya memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Ya deh, reaksi awal saya adalah, bagaimana caranya? Apakah hal itu benar-benar mungkin? Ketika seorang aktor ingin melakonkan peran seseorang, ia memulai sebagaimana Charlton Heston memulai, dengan berusaha mempelajari segalanya tentang orang itu. Kalau individu itu masih hidup, ia perlu berbicara kepada orang itu. Kalau orang yang harus saudara lakonkan perannya sudah tiada, maka sebisa mungkin saudara perlu berbicara kepada mereka yang mengenal individu itu secara pribadi, memastikan mereka menggambarkan seapa adanya mungkin, seperti apa dulunya orang itu. Apakah prinsip itu efektif untuk berpikir seperti Yesus berpikir, untuk berusaha memandang kehidupan dan perspektifnya? Ya, efektif. Satu hal yang pasti, mengenal Yesus sebagaimana dia sesungguhnya, bukan sebagaimana ia digambarkan oleh sejarah atau bahkan oleh gereja, menuntut kita untuk mengupas sebagian konsepsi keliru dan anggapan-anggapan kita yang belum tentu benar. Penulis Philip Yancey menghadapi tantangan itu ketika sedang bersiap-siap menulis bukunya The Jesus I Never Knew, yang dari judulnya saja mensugestikan bahwa Yesus yang sesungguhnya jauh beda dengan Yesus yang pernah dilukiskan oleh para artis dan Yesus yang kita pelajari di gereja. Tidak seperti banyak buku yang katanya menghilangkan mitos seputar Yesus, buku Yancey sungguh menonjol. Saya sudah membacanya dan membacanya ulang. Sebelum mulai menulis, Yancey membaca banyak tentang Yesus Kristus, namun perjumpaannya yang sesungguhnya terjadi lewat dua sumber utama, membaca Alkitab itu sendiri dan mempelajari film-film tentang Yesus Kristus yang pernah dirilis di tahun-tahun belakangan ini. Satu hal yang pasti, memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus pasti merevolusi hidup saudara. Karena cara berpikirnya demikian beda dengan cara berpikir saya, dan saya rasa juga beda dengan cara berpikir saudara. Saya segera menyadari bahwa perspektifnya beda dengan perspektif saya. Sikap-sikap dan nilai-nilainya beda, bahkan batasan-batasannya berbeda. Saya menerawang ke masa depan yang remang-remang, yang berkabut, yang tampaknya demikian tidak pasti dan tidak jelas. Tapi penglihatannya menembus kesuraman. Ia tahu bahwa surga itu suatu realita. Ia pernah ke sana. Ia tahu kemana ia sedang menuju. Apa yang saya miliki, apa yang dapat saya pegang secara materi, tampaknya penting dalam hidup saya. Ya, saya tahu seharusnya tidak demikian. Namun toh, tagihan-tagihan harus dibayar. Dan menyediakan nafkah adalah tanggung jawab saya.
pemikiran penutup. Mungkin saudara telah menemukan bahwa orang yang telah bertahun-tahun hidup bersama cenderung mirip satu sama lain dan juga berpikir serupa. Ah iya, bahkan itu pun bisa memberi saya wawasan untuk memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Sungguh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak ada lagi air mata. Joy O'Connor kelelahan. Ia baru saja pulang dari kebaktian penghiburan sahabatnya yang tewas dalam suatu kecelakaan kapal yang aneh. 600 orang menghadiri ibadah itu untuk mengenang kehidupan orang muda ini yang masa depannya tiba-tiba terhenti. Lelah karena dukanya, Joy membaringkan diri di tempat tidur untuk melewatkan beberapa saat dengan anak perempuannya, Janae, yang berusia 3 tahun. Tiba-tiba Janae mulai bertanya tentang kecelakaan itu dan tentang kematian Joel, dan bertanya, "Di mana surga itu?" "Ayah tidak tahu persis di mana surga itu," aku Joy. "Tapi ayah dapat memberitahumu surga itu seperti apa." Kemudian ia menjelaskan bahwa Alkitab menjanjikan surga sebagai suatu tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya, dan tidak ada kematian di surga. Tidak ada rasa sakit atau lutut yang tergores. Dan pada akhirnya, tidak ada tangisan atau air mata di surga, sebab itu adalah tempat yang indah dan bahagia, dan tidak ada apapun yang dapat membuat kita sedih. Tiba-tiba Janae paham. "Ya," ia menjawab, "surga bukanlah tempat untuk menangis." Janae memang benar. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan seperti sebuah tanda tangan, ia menambahkan, "sebab Tuhan telah mengatakannya." Yesaya pasal 25 ayat 8. Kitab Wahyu memberitahu lebih banyak kepada kita tentang kehidupan di surga. Kitab Wahyu berkata, "Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 17 ayat 7. Janji itu diulang kembali dalam pasal 21. "Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Wahyu pasal 21 ayat 4. Air mata adalah sarana yang Tuhan berikan bagi rasa sakit yang kita alami. Namun, teguhkanlah hati Anda. Suatu hari kelak, semua duka akan berlalu selamanya. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: jumpa lagi ya bersama Timo Ardante di kesempatan hari ini ya. Kita di program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas tentunya seputar permasalahan keluarga, mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana, nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Kali ini memang ternyata di Parenting with Heart itu selalu membahas untuk perkembangan anak, tentunya juga melalui para orang tuanya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi orang tua yang ber-IQ tinggi. Waduh, maksudnya ber-IQ tinggi ini apa nih? Karena pinter kah? Atau karena apakah itu? Nanti kita akan bahas ya. Nah, untuk pembahasan saat ini kita sudah bersama Ibu Eni Wati Wiliarto, MA, Counseling. Kali ini kita akan membahas menjadi orang tua yang ber-IQ tinggi. Waduh, ini IQ tingginya maksudnya seperti apa nih? Perasaan aku IQ-nya udah tinggi deh. Setahun nih, Timo. Ya, seperti apa nih Ibu Eni nih?
1: Ya, kalau sekarang ini kan, ada banyak problematika di sekitar membesarkan anak ya. Jadi, makanya hal ini kadang-kadang menciptakan krisis dalam membesarkan anak-anak kita. Tapi di balik krisis itu terdapat dua sisi untuk melihatnya. Yang pertama, satu sisi adalah bahaya kalau kita nggak mampu mengatasi krisis ini. Tapi di sisi lain, ketika kita bisa menghadapinya, itu akan memberi peluang buat kita juga, peluang untuk membentuk pribadi yang lebih matang, lebih dewasa. Dan buat kita yang bertugas sebagai pendidik dan orang tua, kita pun juga bisa dikembangkan dalam segala perkembangan yang kita hadapi ini. Jadi gak selamanya krisis itu, kalau kita dengar krisis itu suatu hal yang buruk ya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Nah, kalau belakangan ini di era pandemi ini, banyak keluhan yang kita dengar, kelihatannya semakin sulit untuk menjadi orang tua, dan juga bukan cuma menjadi orang tua ya, ternyata menjadi anak juga sulit juga. Ya, saya
0: jadi pikir apapun ini sulit Bu, zaman sekarang.
1: Ya, saya pikir ini beralasan sih. Ya bayangkan aja kalau daftar keluhan orang tua itu semakin banyak. Sekarang kan bagaimana orang tua ngajarin anak, kemudian juga pelajaran juga semakin sulit. Kadang-kadang kita juga kesulitan untuk memberi pemahaman kepada anak. Anak nggak bisa-bisa, akhirnya kita juga semakin banyak kan. Ya, perlu anak sekarang yang pertama adalah perlu HP. Kalau bukan cuma cukup begitu aja, kalau udah perlu HP ya perlu kuota juga. Jadi ya nggak cuma anaknya banyak ngeluh, ya orang tuanya juga akhirnya juga banyak ngeluh juga. Jadi ya ada anak yang

0: yang bilang bahwa aduh lebih enak di sekolah, katanya guru di sekolah itu lebih enak daripada yang guru di rumah gitu. Jadi dia tiap hari mungkin mendengar orang tuanya ngomel, orang tuanya banyak menuntut gitu. Ya itu sebabnya kondisi seperti ini orang tua semakin dituntut untuk memiliki EQ ya, ataupun level EQ. Kecerdasan emosional
1: atau biasa
0: disingkat ya question, EQ ya. Emotional quotient.
1: Oh iya nih, EQ bukan IQ ya. Jadi kalau IQ orang tuanya mungkin udah lebih tinggi dari anaknya Pak, biasanya gitu seperti itu kan. Cuman terkadang EQ-nya ini nih yang terkadang orang tua nih enggak bisa mengendalikan ya emosinya tuh seperti apa. Jadi di zaman apalagi di zaman yang saat ini ya harus banget bisa untuk mengontrol emosi kita nih ya.
0: Benar.
1: Nah,
0: orang tua yang harus bisa mengelola dirinya ya, baik secara intrapersonal maupun juga interpersonalnya ya. Kalau dia belum bisa mengelola dirinya sendiri, bagaimana dia mau bisa mengelola orang lain?
1: Nah, itu makanya perlu banget untuk mengetahui gimana sih caranya agar orang tua memiliki EQ yang tinggi gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang EQ sendiri nih, Ibu N nih, apa sih EQ? Kan ada IQ, EQ, kemudian SQ gitu ya.
0: Iya.
1: Seperti apa nih?
0: Kalau menurut Chief Operational Officer Six Second, sebuah lembaga EQ terkemuka di dunia, yaitu Joshua Friedman, dia mengatakan bahwa ketika anak EQ-nya rendah, karena orang tuanya juga punya EQ yang rendah, jadi intinya banyak orang tua yang bermasalah dengan dirinya dan bermasalah di kantor, ya otomatis anaknya bermasalah juga. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai apa sih itu EQ, nah belakangan ini kan kita juga dikejutkan dengan beberapa berita tragis ya. Ada sepasang suami istri tega bunuh anaknya yang berusia 8 tahun dan kemudian dikuburkan dengan pakaian lengkap. Jadi bapak sama mamanya ini di daerah Cipalabuh ya, Kabupaten Lebak di Banten. Jadi itu mereka membawa jenazah anaknya dari rumah ke Tangerang kota ke Lebak ini dengan menggunakan sepeda motor dan menempuh perjalanan. Terus kalau saya baca beritanya, itu masalahnya karena mereka tuh nggak sabar ngajarin anaknya di dalam pelajaran
1: segitunya
0: ya. Kemudian yang baru saja terjadi lebih miris lagi itu di Kabupaten Nias, seorang ibu tega menghabisi nyawa
1: tiga anak
0: kandungnya. Iya kan, kejadian-kejadian ini merupakan indikasi tidak dimilikinya kecerdasan emosi. Jadi ya, kecerdasan emosi itu merupakan kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan emosi. Jadi jenis kecerdasan ini adalah salah satu kecerdasan yang dinilai melengkapi kecerdasan intelektual IQ atau yang lebih dahulu ada ya. Jadi kecerdasan emosi ini pertama kali muncul pada tahun 1964 dalam sebuah karya tulis Michael Beltok. Jadi pada 1966 dalam karya tulis Lunar Emotional Intelligence ini atau EQ ini didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi pada diri sendiri dan juga pada diri orang lain gitu. Jadi seorang yang memiliki EQ baik ini dapat memisahkan berbagai emosi dan menggunakannya sebagai bahan pemikiran juga perilaku diri sendiri. Jadi EQ ini dapat memberikan keuntungan dalam bersikap bahkan juga dalam berkarir. Jadi orang bilang kalau dia cuma memiliki IQ aja nggak cukup itu, karena kan IQ memang bisa menaikkan tingkat karir seseorang, tapi EQ ini yang akan mempertahankannya.
1: Oh, jadi IQ dan IQ ini saling berkesinambungan Bu ya. Jadi nggak ada. Kalau misalkan ditanya mana sih yang lebih penting sebenarnya, IQ atau EQ gitu?
0: Sebenarnya kalau dibilang mana yang lebih penting, tidak ada yang lebih penting ya, karena keduanya ini harus bersinkronisasi. Karena kalau dia misalnya dia memiliki IQ yang tinggi, dia seorang yang benar-benar pintar, tapi cara dia berrelasi dengan orang lain, cara dia berkomunikasi itu bermasalah, pastinya juga orang juga nggak akan suka kan dengan kondisi ini dan itu juga pasti bermasalah sih di lingkungan.
1: Iya. Berrelasi dengan orang lain itu kata kuncinya untuk bisa memiliki EQ yang tinggi ya, emotional quotient yang tinggi nih.
0: Bukan cuma itu sih, jadi ini kemampuan juga untuk mengelola dan mengendalikan emosi.
1: Nah, itu salah satunya berrelasi yang terutama adalah mengelola kemampuan bagaimana mengelola emosi.
0: Betul.
1: Agar tidak terjadi hal-hal yang tadi mungkin sudah disebutkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia khususnya saat ini yang sudah terjadi. Dan nggak pengen dong kita sebagai orang tua ternyata malah mencontohkan hal yang tidak baik kepada anak kita, bahkan menghasilkan sesuatu yang tidak baik gitu akibat dari emosi yang tidak terkontrol. Makanya kita harus mengetahui gimana sih cara mengontrol emosi kita, bagaimana sih cara meningkatkan EQ kita, mengontrol emosinya gitu ya, sampai akhirnya melakukan hal-hal di luar nalar gitu ya, sampai membunuh ketiga anaknya gitu ya karena himpitan ekonomi. Ya, Ibu Eni, apakah itu hanya terjadi karena tidak ada kontrol emosi Ibu Eni ketika terjadi kasus yang terjadi?
0: Umumnya begitu, karena kalau kita bicara masalah emosi ini kan kita juga melatihnya itu, kita harus pertama kita punya self-awareness ya, atau kesadaran diri, karena ya kesadaran diri ini akan membantu bagaimana tindakan kita itu dianggap oleh orang lain, kemudian mengetahui kapan harus menggunakan kekuatan serta kapan harus mundur dan bagaimana menemukan area atau hal yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol emosi kita, ya akhirnya orang bilang 6 detik pertama itu adalah poin di mana kita benar-benar harus punya kesadaran, dan itu yang akan memicu seseorang itu untuk melakukan suatu tindakan yang ya tidak tertutup kemungkinan ini akan di membuat dia menyesal di berikutnya gitu. Misalnya
1: 6 detik kita apa nih maksudnya?
0: Emosi, waktu kita emosi melihat tingkah laku anak. Kadang-kadang kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol emosi kita, kadang-kadang langsung nih tangannya main langsung. Wah, gitu. Setelah itu biasanya juga
1: menyesal gitu ya.
0: Menyesal, iya.
1: Dan itu dalam waktu 6 detik pertama tuh harusnya kita bisa mengontrol gitu ya.
0: Betul. Jadi kalau misalnya kita mau untuk misal nih di kita waktu di jalan tiba-tiba disalip oleh
1: kendaraan lain gitu ya.
0: Oleh supir lain gitu. Kemudian juga ya usahakan jangan mengambil sikap apa-apa di 6 detik pertama itu, karena kan kalau itu kan kita bisa rilis kan untuk ini mungkin kemudian kita berpikir, oh orang itu memang kerja setoran, orang itu memang sedang terburu-buru atau sedang terbelet ke belakang atau apa gitu. Tapi kalau kita langsung bereaksi, nah itu biasanya sih reaksinya yang timbul itu pasti akan menimbulkan masalah sih, karena reaksi spontan yang timbul itu dan dibarengi dengan mungkin banyak persoalan-persoalan hidup yang dia sendiri juga akhirnya tidak bisa mengontrol emosinya, ya itu yang langsung meletus kayak balon langsung dor.
1: Berarti harus bisa mengontrol emosinya ini Ibu Eni ya. Padahal sementara juga banyak kalau misalkan narasi-narasi yang ada di internet sana bahwa malah kita tuh berusaha agar kita sebagai orang tua tuh mengajarkan anak memiliki IQ, memiliki EQ yang tinggi. Tapi ternyata sekarang kita harus belajar juga nih sebagai orang tua untuk bisa memiliki EQ yang tinggi juga ini ya.
0: Karena yang namanya EQ ini kan bisa dilatih.
1: Oh, ternyata bisa dilatih?
0: Bisa dilatih.
1: Kalau dilatih berarti ada keterampilannya gitu ya, seperti keterampilan seperti itu ya?
0: Bukan, lebih tepatnya perlu dikembangkan sih. Ada poin-poin yang keterampilan yang memang perlu dikembangkan gitu.
1: Nah, apa saja nih Bu, poin-poin dari keterampilan yang harus dikembangkan ini?
0: Ya, saya mengambilnya ini dari seorang pakar EQ parenting terkemuka ya, Patricia Patton. Dan saya ambil ini dari buku Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Itu sebenarnya ada 5 keterampilan EQ yang perlu dikembangkan oleh orang tua supaya kita juga dapat mendidik anak kita, supaya anak kita juga punya EQ yang tinggi pula ya. Jadi ya, seperti yang tadi saya bilang, pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Masalahnya pada orang tua yang self-awareness-nya ini kurang, dia nggak merasa bahwa dirinya itu yang menjadi sumber masalah. Jadi dia nggak tahu kayak komunikasinya bermasalah. Contohnya nih, orang tua kadang-kadang ngeluhin apa

0: ini yang membuat hubungan juga menjadi tidak harmonis. Dan apa yang dilihat anak, ya secara tidak langsung itu juga yang akan dia terapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Hmm. Karena hal yang dia lihat itu kan role model yang dia lihat di rumah, pasti itu juga yang akan menjadi pola untuk dia juga berinteraksi dengan orang lain ya. Tidak hanya gaya kita bicara, waktu kita juga memberikan apresiasi kepada anak, waktu anak mengalami kesuksesan, itu juga kita juga harus hati-hati. Karena ada kalanya ketika kita memberikan apresiasi kepada anak, suka didiskon nih kalimatnya.
1: Apa tuh?
0: Hebat sih, tapi
1: didiskon.
0: Iya.
1: Gak mau kalah berarti nih orang tuanya ya. Hebat sih, tapi kurang hebat lah. Papa dulu waktu kecil begini gitu.
0: Iya. Itu kan artinya ya, apa yang kita katakan itu nggak sepenuhnya tulus ya.
1: Jadi jangan pernah nih hardliner, jangan didiskon ya istilah Ibu Eni ya. Harus ketika apalagi mengapresiasikan keberhasilan seorang anak, harus full dari dalam hati ya. Betul. Full, jangan didiskon ya. Kalau bisa dilebihin.
0: Karena bagaimanapun anak-anak itu peka loh dengan apa yang kita munculkan di cara kita bicara, cara kita berinteraksi. Mm-hmm. Itu anak-anak peka banget. Makanya kan ada beberapa orang yang kalau dekat anak kecil langsung nempel gitu ya, itu seperti ada magnetnya gitu. Mm. Kalau memang anak itu memang ada dasarnya enggak suka anak-anak, itu biasanya kalau dideketin anak-anak juga agak sulit sih.
1: Oh, sudah terlihat gitu ya. Tanpa disadari. Nah, makanya kita sebagai orang tua juga harus memiliki kesadaran diri tadi ya. Yang pertama, ada berapa keterampilan sih, Bu?
0: Ada 5 keterampilan. Yang kedua ini mood management atau manajemen suasana hati dari orang tua. Jadi orang tua yang mood manajemennya paya biasanya akan dicontoh pula oleh anak-anaknya. Misalnya orang tua yang marahnya sering nggak terkendali, misalnya suka teriak-teriak, ataupun yang moodnya berubah cepat gitu, yang orang bilang swing cepat gitu ya. Biasanya anaknya pun akan menjadi moody dan kurang periang. Jadi pada dasarnya anak mencontoh mood management dari orang tuanya. Jadi orang biasa di rumah nih, kalau ngomong kasar, kalau ngomong teriak-teriak. Nah, biasanya dilihat juga tuh kalau anaknya tipe-tipe seperti itu, kita pasti mesti feedback. Nah, jangannya di rumahnya seperti itu nih.
1: Berarti orang tua nggak boleh baperan, Bu ya?
0: Iya.
1: Apapun betul kondisi.
0: Ntar dicontoh sama anaknya.
1: Karena anak adalah peniru yang ulung, gitu. Ya. Oh. Ternyata juga harus memiliki manajemen suasana hati nih. Meskipun kadang-kadang orang tua nih masih suka, susah gitu mengontrol suasana hati. Tapi harus bisa ya. Kemudian apalagi nih, Bu?
0: Hal yang ketiga adalah self motivation atau motivasi diri ya. Biasa orang tua yang motivasinya rendah seperti gampang frustasi, nggak berani coba ini, coba itu. Itu biasanya juga akan mendapatkan anak yang tipe-tipenya seperti ini. Jadi sebaliknya orang tua yang mungkin sedang masalah tapi nggak menunjukkan semangat gitu, frustasi di mata anaknya, maka anak pun juga akan belajar seperti itu. Tapi kalau ketika menghadapi masalah, orang tua ini tetap tegar, tetap positive thinking, nah itu juga otomatis anaknya juga menjadi anak-anak yang tegar dan benar-benar dia juga bisa mandiri ya, nggak cengeng lah dalam menghadapi situasi. Tapi kalau orang tua yang banyak ngeluh, kemudian juga banyak bersungut-sungut, ya secara tidak langsung itu juga kemungkinan besar, sebagian besar juga anak-anaknya juga akan seperti itu.
1: Tentu orang tua harus memiliki motivasi diri. Tapi terkadang ketika terjadi permasalahan tuh, orang tua tuh suka menutupi gitu, agar jangan sampai anak kita tahu kalau kita memiliki masalah, kan seperti itu, Bu.
0: Sebenarnya kalau menutupi seperti itu mungkin bisa ya, tapi yang namanya kita di rumah kan di luaran mungkin kita bisa menggunakan topi.

0: topeng-topeng yang ya dalam tanda kutip ya, topeng-topeng yang kita bisa gunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Tapi kalau di rumah saya rasa itu akan sulit sih. Mungkin kalau masalah-masalah yang tadi Pak Tim katakan, dari satu sisi misalnya ketika kita lagi kesulitan keuangan atau apa, itu kita tidak mengungkapkan itu pada tapi kalau masalah emosi, masalah apa diri kita sendiri, itu sih saya rasa nggak bisa ditutupin sih, masih sendirinya terbuka sih. Cara kita menerima telepon orang waktu kita misalnya lagi kesel gitu, yang seperti itu kan nggak bisa ditutupin lah. Itu pasti secara spontan itu terlihat. Waktu kita juga menghadapi satu situasi, misalnya kita terbiasa untuk menghindar atau mengkambing hitamkan orang lain, yang seperti itu kan pasti anak juga dengar dan dia juga pasti akan lihat sih.
1: Ya, jadi harus ini bisa memiliki motivasi diri. Kemudian apalagi nih, Bu?
0: Kemudian keempat adalah impulse control atau pengendalian keinginan. Ya, kadang-kadang ada orang tua yang terlalu impulsif atau melakukan apapun yang diinginkan tanpa pikir panjang nih. Lama-lama anak pun belajar. Di sini menurut Patricia Patton, orang tua yang harus mengajarkan jangan langsung melakukan sesuatu, tapi pikir dulu akibatnya. Nih kalau saya melakukan ini nih dampaknya apa gitu. Itu yang harus. Nah, kalau ada beberapa orang yang langsung spontan untuk melakukan suatu tindakan dulu, mikirnya baru belakangan.
1: Makanya itu banyak ya, Bu. Bukan
0: kalau kemudian itu nggak berguna ya.
1: Itu banyak, Bu. Bukan cuma beberapa orang, banyak banget. Langsung kerja dulu, langsung marah dulu gitu. Padahal tahu nih nanti di belakang nih ketika terjadi emosi seperti ini pasti akan begini, tapi tetap aja mendahulukan emosinya biar terlampiaskan lah mungkin seperti itu emosinya.
0: Dan ya kalau bicara pengendalian keinginan juga kita juga harus ini ya, harus juga bisa ketika kita juga menginginkan sesuatu atau apa gitu ya, nggak terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan itu kan. Itu juga bisa menjadi satu contoh buat anak belajar bagaimana dia juga mengendalikan keinginannya. Dan ini juga kita juga bisa latih anak ketika dia menginginkan sesuatu, jangan karena memang kita mungkin secara ekonomi cukup langsung diberikan apa yang menjadi keinginan. Nah, itu yang harus dilatih juga untuk anak juga, bahwa ketika dia menginginkan sesuatu ya dia juga harus bisa menahan diri, harus juga bisa mendapatkan sesuatu. Orang bilang harus ada perjuangannya lah.
1: Apalagi kalau misalkan ibu-ibu gitu ya, udah 12-12 kemarin gitu ya. Susah nahannya, Bu, untuk belanja online zaman sekarang. Tapi harus, orang tua harus bisa mengontrol keinginan, Bu.
0: Kalau menghindari 12-12 saya sih nggak pernah ngelirik, nggak pernah buka-buka, karena pasti kalau buka jadi keinginannya itu aja ya.
1: Tadinya nggak pengen beli jadi beli, Bu, ya. Tadinya nggak butuh kok perasaan jadi butuh nih, mumpung murah lah gitu ya.
0: Kadang-kadang hal yang kita beli itu belum tentu kita butuh ya.
1: Nah, itu dia.
0: Numpuk di rumah.
1: Numpuk di rumah. Makanya harus keinginan itu harus dikendalikan ya. Jangan sampai kebablasan. Kemudian setelah ada pengendalian keinginan, apa lagi nih, Bu?
0: Hal yang kelima adalah people skill ya, atau keterampilan berhubungan dengan orang. Ya, masalahnya banyak orang tua yang people skill-nya kurang. Jadi akibatnya ini mereka juga kuper. Nggak mau terlibat serta mudah ribut dengan orang-orang sekitarnya, dengan tetangga ribut, di kantor dengan teman-teman kantor ribut, di rumah hubungan juga nggak harmonis. Jadi sebuah survei Eki menemukan ada korelasi yang tinggi antara para kriminal di penjara dengan orang tua yang keterampilan emosionalnya itu rendah. Karena itu kita sebagai orang tua kita perlu memberi kesempatan anak untuk bergaul seluas-luasnya. Jangan hanya mau bergaul dengan kalangan sosial tertentu. Jadi ya ingat, kita semakin bervariasi, semakin anak-anak juga bisa belajar untuk menghargai perbedaan ya. Tapi itu juga perlu pendampingan juga sih. Bagaimana kita juga dapat menjadi sahabat anak. Jadi ketika anak juga mengalami masalah, mengalami satu permasalahan, itu kita bisa menjadi teman curhatnya dia. Karena saya pernah mendengar juga anak-anak yang sering dibully di sekolahnya, itu biasanya di rumah juga dia juga sering diperlakukan tidak dihargai oleh orang tuanya. Oh. Jadi mungkin sering di dikoreksi dengan kata-kata yang pedas, dengan itu ada korelasinya sih.
1: Wow. Jadi Heartlander, setelah kita mengetahui ini, ternyata orang tua harus memiliki IQ yang tinggi ya. Manfaatnya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, sudah dijelaskan. Mungkin yang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana nih cara untuk meningkatkan IQ-nya? Apa sih tips-tipsnya yang perlu dilakukan oleh para orang tua? Mungkin seperti itu, Bu Eni ya.
0: Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips-tips IQ parenting yang perlu kita ingat ya. Jadi pertama, hukumlah setimpal kesalahannya. Jangan hanya gara-gara hal kecil seringkali dihukum secara luar biasa. Kemudian hukuman bagi anak itu bukan bertujuan menyakiti, tetapi mengajari bahwa yang dilakukan anak itu tidak bisa diterima, harus dihentikan dan dirubah. Jadi lebih kepada perilakunya itu yang dikoreksi, bukan kepada pribadinya. Jadi ya, emosi di luar jangan dibawa. Kalau kita lagi punya masalah, jangan kemudian juga kita melimpahkannya pada anak kita gitu. Ya, ketika kita marah, jangan lukai harga diri anak ya. Kalau dibilang pukulan boleh apa enggak, nah itu sih tergantung ya. Ketika itu memang perlu kita lakukan, itu juga harus kita telitikan bagian-bagian mana yang bisa kita lakukan untuk pukulan ini. Tapi yang penting adalah jangan sampai itu melukai harga diri anak. Kadang-kadang kalau kita bilang pukulan itu menyakitkan, itu juga jauh lebih menyakitkan ketika verbal ya, kata-kata itu juga bisa juga lebih menyakitkan dan melukai harga diri anak. Jadi ketika kita marah juga jangan lupa untuk kita mencari solusinya. Jadi kasih waktu pada anak juga mengatasi isu emosinya. Waktu dia lagi sedih, jangan langsung di stop. Nggak boleh anak laki nggak boleh sedih, anak laki nggak boleh menangis. Ya kadang-kadang biarkan aja dia sejenak selama nggak keterlaluan ya. Kalau nangis itu orang bilang lebay dan benar-benar tantrum untuk anak-anak, nah itu kita harus hentikan. Dan itu kan ada teknik-tekniknya sendiri bagaimana menghentikan itu ya. Karena biar bagaimanapun juga anak-anak ini juga perlu untuk merasa bersedih, jadi biarkan aja untuk dia juga memberi waktu kepada dia untuk dia juga merasa bersedih. Waktu anak emosional adalah teachable moment. Misalnya nih, ketika ikannya mati, atau ketika piaraannya mati, atau pada saat dia malu karena harus remedial, ajari dan berempati, jangan menyalahkan. Jadi langsung kamu sih nggak mau belajar atau hal lainnya, itu juga bisa tambah melukai anak. Jadi akhirnya kita juga harus melatih emosinya. Nggak apa-apa sih kalau sekali-sekali anak kita juga dibiarkan salah ketika kita menghadapi satu situasi. Tapi kita lebih mengapresiasi bahwa dia sudah berusaha memberikan yang terbaik. Itu yang kita kasih. Kamu tahu kamu sudah melakukan terbaik, tapi ini memang mungkin ya perlu juga untuk kita juga melatih lebih baik lagi supaya kita juga bisa memberikan yang lebih sempurna gitu, yang lebih baik. Jadi kalau kemudian itu juga kita lebih memotivasinya dengan memberi ultimatum, memberi kata-kata yang menyakitkan, itu akan membuat anak juga menjadi lebih ini sih, dia drop gitu ya. Kemungkinan lain adalah menjadi anak-anak yang benar-benar perfeksionis, atau bahkan menjadi anak-anak yang tidak mau tidak memilih. Kembali lagi kalau pembicaraan yang lalu kan nggak mempunyai daya juang ya untuk dia bisa tough di dalam menghadapi kehidupan ini.
1: Baik, sudah ada pertanyaan masuk ini.
0: Itu sih.
1: Ya, sudah ada pertanyaan masuk dari Bapak Ferry. Kita merasa pintar, mampu menguasai IQ. Tanpa SQ kita tidak bisa berbuat apa-apa, dari Pak Ferry. Tapi sebelum dijawab Pak Ferry, ada telepon masuk, Bu. Dari siapa, Pak?
2: Dari Heriawan di Kalideres.
1: Siapa Harry?
2: Ibu mau menanyakan sedikit Bu, agak gregetan dalam tanda kutip gitu dengan topik pagi hari ini yang biasanya anak-anaknya ini usia SD sampai SMP begitu kelas 1 yang 3 orang anak putra-putri begitu pada satu keluarga yang kebetulan sekali bapak ibunya adalah keluarga harmonis dan berada secara ekonomi begitu kemudian baik di lingkungan sekitar artinya tokoh dan tidak ada masalah dan baik sebagai panutan begitu. Tapi sayangnya putra-putrinya seperti yang pagi hari ini begitu Bu temanya Pak Timo. Nah, kira-kira kami selaku lingkungan bisa menyarankan apa ya? Tadinya saya agak gregetan untuk merapikan dulu dalam tanda kutip atau menormalkan kembali adalah bisa nggak kita sarankan kepada bapak ibunya itu karena beliau juga berkecukupan begitu kita masukkan ke salah satu sekolah kepribadian bahasanya begitu. Setelah itu baru nanti untuk seterusnya karena tadi sifatnya anak-anak adalah copycat pada orang tuanya mungkin pelan-pelan orang tuanya yang mau ini. Itu pertama Bu, dimungkinkan nggak untuk karena sudah kejadian anaknya sudah terlanjur begitu ya Bung Timo dan Ibu sehingga bagaimana kedepannya biar lebih baik lagi karena sayang begitu kami kunjungan orang tuanya kita juga tahu orang tuanya baik dan apik tapi ternyata kok anaknya begini begitu, nah kan sayang.
1: Begini
2: nah,
1: tuh maksudnya seperti apa nih Bu Pak?
2: Ya satu tadi seperti yang teriak-teriak kepada orang tuanya. Satu kemudian juga secara etika nasional saja bukan karena kesukuan itu buat kami yang melihatnya itu kayaknya itu anak-anak nggak sopan sama orang tuanya. Walaupun barangkali secara orang tua nggak apa-apa anak kami lah, tapi kan kita yang melihatnya dari sisi luar nggak bisa nggak sopan amat tuh misalnya ada tamu kok begitu tidak menghargai orang tuanya ketika menerima tamu. Itu kan sayang ya Bapak Ibu Bung Timo dan Ibu sementara secara ekonomi cukup lebih sehingga sebenarnya kenapa dia nggak ngerapiin dalam tanda kutip anaknya dibawa ke mana entah psikolog psikiater atau sekolah kepribadian itu... Ini bukan karena pesan sponsor ya Bung Timo.
1: Kelas berapa Pak kalau boleh tahu anaknya? Anaknya
2: ya, kelas usia SD 3, 4 sampai dengan SMP kelas 1 gitu.
1: Ada beberapa anak dan semuanya sama seperti
2: ya,
1: itu.
2: Iya, 3 anak. Iya, kelakuannya sama. Makanya kita kompak ya. Di lingkungan adalah masa iya bukan tiga-tiganya bukan anak kandung, nggak mungkin dong. Iya kan, kami juga tahu dari lahirannya gitu kan. Cuman baik nanti pasti dibilang, oh faktor lingkungan. Nah, lingkungannya
1: baik.
2: Kami juga, oh lingkungannya baik. Tadi kami bilang orang tuanya harmonis ya. Walaupun kita harmonis itu kan orang luar lihatnya, bahwa di dalamnya kalau lagi intern itu kan kita nggak 24 jam juga di lingkungan keluarga itu. Jangan-jangan kalau lagi di luar tetangga dia nggak harmonis, kita nggak tahu ya kan. Track juga begitu, saya nggak tahu. Tapi paling nggak kami agak menyayang. Dan ini tidak hanya satu keluarga Ibu Bung Timo, beberapa kami bisa lihat. Tapi kebetulan yang menjadi sama adalah trennya anak-anak kecil begini di bawah SMA, kemudian juga keluarga-keluarga harmonis dan mampu. Kenapa saya selalu tekankan mampu itu artinya kenapa nggak dirapiin ya sama keluarganya? Dirapiin itu oke, Anda berdua pengusaha misalnya atau bekerja sehingga quality time-nya kurang. Dirapiin, dibawain dong ke sekolah mana sehingga tidak memalukan keluarga. Kita aja yang orang luar gregetan gitu. Apalagi harusnya Anda yang anak-anaknya kan. Saya agak, Ibu mohon bimbingannya, jangan sampai karena atas nama sayang kepada anak-anaknya, orang semuanya tuanya yang rapi gitu. Dan harmonis itu menganggap itu biasa aja namanya anak-anak sayang dong. Jadi filter udah nggak sopannya itu bias gitu karena atas nama generasi anak milenial sekarang begitu. Mohon paparannya Ibu.
1: Baik,
2: Ibu. Sebelum saya izin Bung Timo, Ibu ada yang mau ditanyakan nggak untuk menggali apa sedikit atau sudah cukup
0: tadi,
2: jelas?
0: Saya awal-awal itu agak terputus-putus ya Pak ya suaranya.
2: Oh, iya.
0: Jadi yang saya
2: bagian yang mana adalah, Bung Timo?
0: Bagaimana membuat anak ini untuk dia juga punya self-awareness terhadap perilakunya ya, itu yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak tadi.
1: Iya.
0: Jadi saya menangkapnya ini anak secara keluarga, hubungan kalau Bapak lihat hubungan orang tuanya oke okay, gitu, tapi kok anak-anaknya tidak memiliki sopan santun
2: pada anak-anak kamu, ya, ya minimal itu Ibu.
0: Apa gitu, iya.
1: Ya, baik.
2: Iya, cukup jelas ya Ibu ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ya.
1: Cukup, Pak.
2: Yang menjadi perhatian adalah lebih dari dua keluarga ya, Bu. Bisa tiga, bisa empat, walaupun itu tidak di lingkungan RT yang sama. Bisa beda kelurahan karena kami kan berkeliling begitu. Nah, tapi kan ini artinya bukan itu faktor kebetulan, Pak. Kalau lebih dari dua itu kayaknya bukan kebetulan deh. Ada satu apa nih kenapa begitu?
1: Kenapa
2: miss-nya di situ. Wah,
1: kalau misalkan sudah banyak berarti ini menyangkut ke generasi nih, Pak. Generasi anak zaman sekarang.
2: Ya, nah. Saya sih begini, Bung Timo, kalau Anda bilang generasi sedikit aja, saya tidak akan bilang, generasi milenial sekarang samain dong sama generasi orang tua kita atau generasi kita, ya enggak, pasti udah berbeda. Tapi kalau udah
1: masalah sopan
2: ada
1: santun,
2: tamu, mereka menerima ya sopan santun, mungkin sopan santun aja bahasanya, sopan santun dulu sama sekarang udah agak bias melebar beda, oke lah kita bisa. Tapi kalau terima tamu atau lagi sedang ada tamu terus dia duduk atau diminta orang tuanya apa kemudian kasar kepada orang tuanya, rasanya sih sampai kapan pun belum bisa diterima deh.
1: Iya, iya.
2: Baik, iya kan, baik. Bung Timo.
1: Siap.
2: Kita aja nggak tega banget itu putra putrinya kok kayak gitu. Mungkin itu aja dulu, Bu. Yang sama tekankan sedikit adalah cepat untuk merubahnya apa? Boleh nggak kalau kita bilang, kita sarankan saja di sekolah kepribadian, jangan-jangan bapak ibunya kurang aware mengenai ini bahwa ada sekolah kepribadian. Sekali lagi saya nggak sebut merek dan bukan karena dalam rangka promosi ya, Bung Timo. Itu aja. Terima kasih banyak, sukses selalu ya.
1: Sama-sama Pak Ferry, sehat selalu juga. Iya, bagaimana ini Bu? Nih ternyata semua orang tuanya mampu, semuanya tercukupi. Kalau misalkan dilihat dari luar orang tuanya pun sepertinya harmonis, baik-baik aja, rukun-rukun aja. Tapi ternyata kok anaknya seperti itu gitu. Mungkin dalam tanda kutip tidak memiliki sopan santun. Mungkin seperti bagaimana nih caranya nih Bu?
0: Kalau bicara memupuk kecerdasan emosi pada anak ini, pertama kan kita orang tua juga harus memiliki tujuan bagaimana anak-anak kita untuk masa depannya. Kemudian juga kalau bicara memupuk EQ ini bukan ilmu roket yang langsung jadi, tapi itu juga membutuhkan peta jalan ya. Jadi bagaimana kita melatihnya, bagaimana kesehariannya itu yang harus dilatih. Jadi biasakan juga anak juga dilatih untuk ya balik lagi tadi kesadaran diri atau self awareness-nya. Ini bisa juga dilatih untuk anak-anak yang kecil, beri label emosi anak. Mungkin sulit bagi anak untuk membicarakan emosi ya. Jadi waktu mereka juga harus ngerti ini pilihan kata-kata yang tepat, mulailah percakapan tentang perasaan mereka serta perasaan orang lain. Misalnya kita juga bisa menggunakan kata kunci deskriptif seperti sedih, kesel, kecewa gitu. Kemudian juga waktu kita melihat perilakunya anak-anak, ya kita harus memberi petunjuk yang jelas dan konstruktif. Saat mengatur emosional itu kan diperlukan suatu tindakan yang tepat ya. Jadi karena kita ingin selalu cepat gitu, biasanya suka memberi petunjuknya nggak jelas. Jadi hindari pernyataan yang nggak jelas, misalnya cuman kutikan dan pernyataan retoris, misalnya kenapa sih kamu melakukan itu, karena ini lebih cenderung diabaikan atau disalahpahami. Sebaiknya gunakan nada yang konstruktif dan mendukung. Bicarakan juga tentang cara untuk mengatasinya ya. Mungkin kita ingin selalu memberitahu anak dengan tepat bagaimana menangani situasi yang membuatnya stres, tapi penting juga bagi mereka juga untuk berlatih memikirkan cara bagaimana mereka sendiri juga untuk mengatasi, meskipun kadang-kadang itu juga nggak berhasil ya. Biasanya ya seperti yang tadi Pak Ferry katakan, itu kita bilang kurang latihan ya, karena ya seperti yang tadi dia katakan juga, kok melihat perilaku seperti itu orang tua seperti membiarkan saja gitu. Nah ini kan tidak memberi satu edukasi kepada anak. Anak nggak mengerti bahwa perilaku yang dia lakukan itu justru sesuatu hal yang keliru gitu, yang dilihat di orang lain kan kayaknya, aduh ini kok keluarga kayak gini amat, nggak punya aturan, nggak punya tata krama gitu. Ya karena memang tidak pernah diedukasi oleh orang tuanya. Jadi ya itu pelan-pelan untuk mulai mengatur diri, untuk mulai memberikan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak untuk dilakukan gitu.
1: Nah, takutnya nih si orang tuanya sendiri pun nggak ngeh nih Bu, kalau ternyata si anaknya itu mungkin dalam tanda kutip itu di mata orang lain itu tuh nggak sopan. Tapi tadi kan Pak Harry sendiri sudah mengatakan bahwa ini kalau di mata umum di nasional, ketidaksopanan ini memang sudah termasuk kategori tidak sopan. Tapi mungkin bagaimana ini menyadarkan orang tuanya bahwa ini loh ternyata anaknya nih kurang sopan, atau mungkin orang tuanya yang nggak ngeh, atau bagaimana Bu?
0: Bisa jadi orang tuanya menganggap ya seperti tadi dikatakan, memang ada budaya-budaya tertentu kan yang menganggap bahwa itu sesuatu hal lumrah ya dilakukan. Tapi ya, kita juga mesti memberikan edukasi kepada orang tua. Caranya ya ngobrol dengan ini, mungkin memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk diskusi gitu ya. Jangan langsung kita menuju kepada perilakunya, tapi kita ajak ngobrol aja bahwa ini juga kalau ini tidak bisa dikendalikan itu juga akan merugikan gitu.
1: Atau mungkin Pak Ferry itu pengen banget memberitahu ke orang tuanya, cuman mungkin orang tuanya takut tersinggung. Mungkin ada caranya gimana Bu untuk ngobrol ke orang tuanya, ini loh jangan begini dong, anaknya sayang banget gitu loh, padahal semua sudah terpenuhi, semua baik-baik saja gitu.
0: Ya mungkin juga bisa bicara, salah satunya adalah dengan memberi wawasan mengenai EQ ini kepada, selain IQ juga harus, apa sih yang disebut dengan IQ ini, apa yang dimaksud dengan IQ itu yang harus disampaikan sih. Karena ketika perilaku seseorang itu tidak bisa dikendalikan, itu juga pasti akan merugikan untuk masa depan dia, karena kan dia juga gak bisa kontrol. Ya seperti tadi, mungkin juga tidak tahu baik buruknya satu perilaku. Nah tugas kita yang kita lebih aware, ya kita yang membagikan itu. Caranya edukasi ya pelan-pelan lah untuk memberitahu kepada dia, tapi tidak langsung mendirect kesalahannya. Tapi kita lebih-lebih kepada memberi pengetahuan kepada orang tua ini, untuk dia juga bisa membina anak-anaknya supaya bisa teratur di dalam mengendalikan perilakunya.
1: Teratur itu Bu ya. Baik nih Bu, tanpa terasa waktunya sudah di penghujung acara nih Bu. Mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk topik kita pagi hari ini, dan semoga tadi Pak Heri dan Pak Ferry terjawab ya untuk pertanyaannya. Ya seperti apa nih Bu?
0: Kalau saya boleh menyimpulkan ya, kalau ini saya mengutip dari Bapak Pendidikan Karakter Dunia, yaitu Profesor Thomas Licona. Tujuan pendidikan itu bukan sekedar anak menjadi pintar ya, lulus atau diterima kerja di tempat yang terhormat. Tapi menurutnya secara sederhana ada dua sisi, yaitu sisi kognitif, pikiran, dan sisi efektif atau perasaan. Di satu sisi anak dididik menjadi to be smart, menjadi pintar, kemudian tapi juga perlu menjadi to be good, menjadi baik. Disinilah sisi-sisi karakter itu menjadi penting. Jadi itu yang hal yang harus kita ingat. Kepintaran saja tidak cukup, tapi harus dibarengi juga menjadi karakter yang berkualitas ya, itu yang akan mempertahankan posisi seorang anak itu menjadi lebih berkembang di dalam kehidupannya.
1: Baik, ya terima kasih Ibu Eni.
0: Ya.
1: Untuk perbincangan kita tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang memiliki IQ yang tinggi, ternyata manfaatnya luar biasa nih, dan kita sebagai orang tua juga harus lebih aware, lebih sadar ya tentang bagaimana sih cara mengatur emosi kita. Dan ya mungkin bagi yang bertanya lebih lanjut ke Ibu Eni nih, mungkin berkonsultasi bisa
0: mungkin. Boleh, kalau mungkin tadi seperti Pak Ferry mungkin ada pertanyaan Pak atau Harry, mungkin dia lebih ada yang kurang puas untuk yang saya jawab tadi, dia bisa menghubungi saya di 0812 9491 6616.
1: 6616.
0: Iya.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Eni Wiliarto, MA Counseling, yang telah hadir di program Parenting with Heart. Saya Timo Ardanto undur diri, keep on growing and never give up.
3: Dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081350443222. 0818-350-443-228 atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu ketika, saya dan keluarga bepergian ke sebuah kota. Di perjalanan, saya melihat banyak pedagang buah stroberi. Kami beli 3 keranjang, dan ternyata setelah di mobil, saya lihat ada di tiap keranjang 2 atau 3 stroberi yang busuk. Ya, resiko ya, karena saya kurang pintar milih buah yang bagus. Sepanjang perjalanan, kami menghabiskan 1 keranjang. Saya pikir besok saja kami akan habiskan 2 keranjang stroberi lagi. Tapi di luar perkiraan kami, keesokan harinya seisi 2 keranjang stroberi itu udah jadi busuk. Kami jengkel dan kecewa sekali. Pada saat kami membuang stroberi-stroberi yang busuk ke jalan, ada seorang bapak yang bilang, "Dek, stroberi busuk bisa menular dengan cepat ke stroberi yang lain kalau disimpan di keranjang yang sama." Ternyata, ketika kami tidak langsung buang stroberi yang busuk, itulah yang menyebabkan busuknya seluruh stroberi. Seharusnya kami langsung buang yang busuk dan kami menyimpan yang bagus.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, demikian juga ya dengan kebiasaan buruk dalam hidup kita. Apabila kita tidak segera buang kebiasaan buruk, maka suatu ketika akan merusak kehidupan kita yang baik. Sekecil apapun kebiasaan buruk, tetaplah sesuatu yang buruk. Biasanya sesuatu yang buruk atau negatif lebih cepat menyebar atau menular daripada sesuatu yang baik. Makanya ada training kepribadian yang baik, tapi nggak ada namanya training kepribadian yang buruk. Karena yang baik harus selalu dipelajari dan dikejar. Tapi yang negatif nggak perlu dipelajari, itu manusiawi. Kita gampang sekali mengikutinya. Nah, pendengar, apakah Anda memiliki kebiasaan buruk yang sulit sekali untuk Anda lepaskan? Dan Anda ingin lepas dari kebiasaan buruk itu, tapi Anda merasa nggak sanggup? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan Anda mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya. See you di insting berikutnya.

Ada seorang wanita yang menderita stroke. Suaminya sangat sabar membimbing istrinya untuk berlatih menggerakkan tangannya. Setiap hari, selama 1 jam, sang suami membantu istrinya menggerakkan tangan sambil terus memberi semangat kepada sang istri. Walau kadang istrinya putus asa, marah-marah, tapi si suami tetap sabar membimbing dan menyemangatinya. Seorang tetangga yang selalu memperhatikan kesabaran sang suami berkata kepada sang istri, "Wah, kamu beruntung punya suami yang sangat sabar. Saya rasa kesabarannya itu di atas rata-rata. Dan jarang ada suami yang memiliki kesabaran seperti itu. Karena umumnya laki-laki itu kurang sabar dalam merawat orang sakit, walau itu istrinya sendiri." Si istri pun sangat bersyukur memiliki suami yang baik dan sabar kepadanya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, siapa sih yang tidak ingin menjadi orang sabar? Tentu setiap orang ingin, karena bukankah orang sabar dikasihi Tuhan? Suami dalam kisah ini bisa menjadi orang yang sabar karena dia memahami keadaan dan kebutuhan sang istri. Memahami keadaan dan kebutuhan orang lain itu adalah kunci utama bagi lahirnya kesabaran dalam diri kita. Seorang bijak pernah berkata, "Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah itu menunjukkan kebodohannya." Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda orang yang sabar atau cepat marah? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

Di suatu desa, tinggallah satu keluarga yang memiliki perkebunan jagung yang sangat luas. Karena begitu luasnya perkebunan itu, pemiliknya menggunakan kode bendera untuk mengumpulkan semua pekerjanya. Apabila jam makan telah tiba, maka bendera putih akan dikibarkan tinggi-tinggi. Ketika semua pekerja melihat bendera itu dikibarkan, semua akan berlari ke pos untuk makan siang. Nah, begitu juga dengan jam pulang. Bendera putih akan dikibarkan sebagai tanda waktunya untuk pulang. Tetapi, apabila bendera merah dikibarkan, berarti ada bahaya. Maka semua pekerja akan segera berkumpul di depan rumah pemilik perkebunan itu untuk menerima pengarahan. Suatu hari, anak tunggal dari pemilik perkebunan itu jatuh sakit. Saat itu ibunya sedang pergi ke kebun untuk memetik sayuran. Anaknya pun bangun dan dia mulai mencari di mana ibunya berada. Dia keluar rumah memanggil-manggil, tetapi tidak ada sahutan. Akhirnya anak ini pun tersesat di kebun jagung dan tidak tahu lagi jalan pulang. Sesampai di rumah, ibunya kaget karena melihat anaknya tidak ada di kamar. Dia segera mengibarkan bendera merah. Dan dalam sekejap, semua pekerja berkumpul. Ibu ini pun memberitahukan bahwa anaknya tidak ada di rumah dan dia minta semua pekerja untuk mencari anaknya. Karena luasnya perkebunan, sehari penuh anak ini tidak bisa ditemukan. Keesokan harinya, pencarian pun dilanjutkan. Salah seorang dari pekerja itu memberikan ide, yaitu bahwa mereka harus bergandengan tangan menyisir perkebunan, karena jumlah pekerja ada lebih dari 100, maka semua bagian pasti tidak ada yang terlewatkan. Dalam waktu tidak lebih dari 1 jam, anak tersebut pun ditemukan, telah tergeletak tidak bernyawa. Ibu itu berlari mendapatkan anak itu, dan ternyata badannya masih hangat, yang menandakan bahwa sebenarnya anak itu baru saja meninggal. Ibunya pun menyesal. Dia berteriak, "Mengapa? Mengapa tidak dari semalam kita bergandengan tangan mencarinya? Kalau saja dari semalam kita bergandengan tangan, anakku pasti tidak akan mati." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, penyesalan selalu datang terlambat. Ketika kita bertindak dan bekerja sendiri-sendiri, maka hasil yang kita dapatkan tidak akan maksimal. Tetapi ketika kita semua bergandengan tangan, pekerjaan seberat dan semustahil apapun bisa kita kerjakan bersama-sama dengan hasil yang maksimal. Untuk itu sahabat, jangan pernah remehkan persatuan. Mari bergandengan tangan menyelesaikan apapun yang ada di hadapan Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sepasang suami istri romantis sedang berjuang untuk mengumpulkan uang karena mereka ingin sekali membeli sebuah sedan mewah yang sudah lama mereka rindukan. Mereka bekerja bersatu hati, saling menolong, saling membantu, sekalipun harus hidup serba irit dan terkadang menahan hinaan orang. Mereka tetap melakukan semua tugas dengan penuh kasih sayang. Hingga akhirnya, mereka pun bisa mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli sebuah sedan mewah idaman mereka. Alangkah senangnya pasangan ini ketika mereka duduk di dalam sedan mewah yang berhasil mereka beli. Orang lain yang tadinya menertawakan mereka hanya bisa tertunduk malu. Suatu kali, sang suami memarkirkan sedan ini tepat di depan rumah mereka. Pada waktu sore, ada keluarga si suami datang bertamu. Nah, letak mobil ini menghalangi jalan masuk, sehingga tamu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Sayang sekali, si suami sedang berada di luar rumah saat itu. Si istri pun berinisiatif memundurkan mobil ini. Nah, akan tetapi sangat disayangkan, ketika mobil ini mundur, bagian belakangnya menabrak pagar sampai penyok. Nah, ketika suami pulang, dia melihat kondisi mobilnya sudah penyok. Dia marah besar dan dia mulai membentak sang istri. Kasih sayang yang selama ini begitu menguasai mereka tiba-tiba pudar dan berubah kebencian yang amat dalam hanya karena mobil yang sudah penyok di bagian belakangnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, miris sekali ya, barang mewah yang sudah diperoleh dengan kasih sayang, kesatuan hati, keringat yang sudah mengucur. Akhirnya, barang mewah itu juga yang membuat keharmonisan, kasih sayang, dan cinta mereka itu memudar. Sepintas kita berpikir memang tindakan si suami sudah benar. Nah, kan tetapi coba deh kita renungkan dengan kepala dingin. Apakah kita lebih mencintai barang mewah itu dibandingkan pasangan kita yang telah berjuang bersama dengan kita untuk mendapatkannya? Apabila kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita lebih dari apapun, seharusnya kejadian seperti kisah tadi tidak akan merubah rasa cinta kita kepada pasangan kita. Bahkan sekalipun mobil mewah itu hancur lebur, si suami akan tetap berkata, "Aku lebih memilih untuk memilikimu daripada mobil mewah itu." Sekedar marah kecil, kita bisa maklum. Akan tetapi, rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan tidak boleh berubah demi apapun. Nah, sahabat, hikmah apa yang bisa Anda ambil melalui kisah ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR 10.

Christianas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Ada sebuah cerita tentang seorang gadis kecil. Dia menuliskan sebuah surat kepada gurunya di sekolah untuk minta nasihat. Dalam surat itu dia bertanya, "Bu, bagaimana caranya supaya ayahku mau menyimpan foto diriku? Karena selama ini sang ayah hanya menyimpan foto adik dan kakaknya di dalam dompetnya, tapi fotonya tidak ada." Suatu ketika si gadis kecil itu memberikan foto dirinya, tapi sang ayah malah memasukkannya ke dalam laci. Dia merasa dirinya tidak cukup cantik bagi ayahnya, sehingga ayahnya mungkin merasa malu memamerkan foto dirinya di dalam dompet. Sang guru yang membaca surat itu merasa kasihan, dan dia mencoba untuk bertemu dengan sang ayah. Guru itu pun berkata, "Pak, saya dikirimi surat oleh anak Bapak yang menyatakan bahwa dia sangat sedih karena foto dirinya dimasukkan dalam laci, sementara adik dan kakaknya ada di dompet Bapak. Apakah Bapak sengaja melakukannya?" Si ayah pun terkejut dan dia cepat-cepat memanggil dan menggendong anaknya di pangkuannya. Lalu sang ayah mengeluarkan handphonenya dan dia menunjukkan kepada anaknya. Ternyata foto dirinya selalu ada di layar handphone ayahnya. Setiap kali ayahnya membuka handphone, maka pertama kali yang dia lihat adalah foto anaknya ini. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa juga merasakan ya bahwa tidak enak rasanya jika keberadaan kita tidak diakui oleh orang lain. Atau kita berada dalam sebuah komunitas, tapi keberadaan kita itu seperti ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Namun di dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan yang selalu melihat kita. Dia tidak pernah melupakan atau bahkan meninggalkan kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Karena Tuhan Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun, percayalah kepada Tuhan dan imani bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Sahabat, apakah saat ini Anda merasa ditolak oleh keluarga atau komunitas Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, kisah berikut kisah tentang Heinrich Pestalozzi. Dia pada masa kecilnya dikenal sebagai Hengki si bodoh. Dia menjadi anak yatim semenjak dia berusia 6 tahun. Sebutan si bodoh ditujukan kepada dirinya karena kemampuannya yang sangat terbatas. Bahkan di bawah rata-rata. Sudah berkali-kali dia tidak naik kelas. Tapi karena dia tekun, tidak mudah putus asa, dia menjadi orang yang hebat. Semasa hidupnya, Pestalozzi dikenal sebagai bapak pendidikan modern yang memiliki konsep memberi perhatian secara pribadi kepada anak didik. Dengan konsep ini, proses belajar mengajar memungkinkan setiap anak berkembang secara optimal. Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan bersifat umum klasikal. Pendidik memberi perhatian kepada anak secara keseluruhan. Prestasi lain yang berhasil dicapai oleh Heinrich Pestalozzi adalah membangun 5 panti asuhan dan menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi di Prancis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi setiap orang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh, selalu ada potensi untuk melejitkan diri. Jika kita merasa seperti Hengki si bodoh, bangkitlah bersama dengan Tuhan. Apa yang dipandang bodoh oleh dunia ini, tapi Tuhan sanggup mengangkatnya menjadi berharga dan menjadi tokoh yang terkenal, bahkan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan seperti Heinrich Pestalozzi. Setiap orang bisa mencapai kejayaan dalam hal apapun, asal dia mau menekuni dan mencintai pekerjaannya. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang menghadapi tekanan, hinaan, cercaan dari orang-orang yang ada di sekeliling Anda, yang mengatakan bahwa Anda bodoh, Anda tidak mampu, Anda seorang pecundang? Bagaimana respon Anda menghadapi semua cercaan dan hinaan yang ditujukan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya. Thank you.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: ada seorang pemuda. Dia sedang berbelanja di sebuah supermarket. Nah, saat itu ada seorang wanita tua yang mengikuti dan memperhatikannya kemanapun dia mengambil barang-barang belanjaannya. Tanpa berprasangka jelek, dia meneruskan belanjaannya. Akhirnya, dia menuju antrian ke kasir dan wanita tua itu menyela di depannya. "Maafkan saya," kata wanita tua itu. "Saya mohon maaf jika telah membuatmu merasa tidak nyaman. Kamu mirip sekali dengan putraku yang baru saja meninggal."
1: "Oh, tidak apa-apa. Saya turut bersedih atas meninggalnya putramu," jawab si pemuda dengan sopan.
0: "Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu?" tanya si pemuda.
1: "Ya," jawab si wanita itu. "Jika aku meninggalkan kasir nanti dan kita berpisah, bisakah kamu mengatakan, 'Sampai nanti, Mama'? Ini akan sangat menghibur aku."
0: "Oh, tentu saja, dengan senang hati," jawab si pemuda. Setelah urusan wanita tua itu dengan kasir selesai, dia menoleh ke arah si pemuda sambil tersenyum. Dan pemuda itu pun berkata, "Sampai nanti, Mama." Tetapi betapa terkejutnya sang pemuda ketika kasir mengatakan bahwa jumlah belanjaannya senilai Rp1.275.000.
1: "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya belanja beberapa barang ini," tanya si pemuda yang terheran-heran.
0: "Tadi ibumu mengatakan bahwa andalah yang akan membayar semua belanjaannya," jawab si kasir dengan sedikit bingung. Sahabat, ternyata si pemuda ini telah ditipu oleh wanita tua itu.
2: Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, di sekitar kita mungkin ada saja ya orang-orang yang malas, yang mau mendapatkan dengan mudah apa yang mereka butuhkan, sekalipun itu harus dilakukan dengan menipu. Kita perlu minta hikmat, akal budi, dan kepekaan kepada Tuhan, ya supaya kita luput dari orang-orang yang berniat jahat. Di sisi yang lain, hati-hati, waspadalah, dan selalu berpikir logis. Ini merupakan tanggung jawab kita. Ingatlah bahwa yang kurang teliti akan terjatuh, yang tidak logis akan tersesat, yang kurang waspada akan tertipu.
3: Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 人算不如天算。
1: Perkiraan manusia tidak dapat menandingi perkiraan Tuhan. Manusia mengikhtiarkan, Tuhanlah yang menakdirkan.

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Wajah Iman, Hannah Whittle Smith. Keyakinan. Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya.
1: Salah satu hal yang paling menyedihkan bagi seorang ibu Kristen adalah ketika ia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, setia dalam pernikahan, jujur, dan memiliki komitmen yang teguh. Tetapi ketika anak-anaknya dewasa, mereka menolak hampir semua nilai yang dianutnya. Ketika hal ini terjadi, sang ibu akan bertanya, "Ya Tuhan, di mana kesalahanku?"
0: Itulah yang dirasakan oleh Hannah Whittle Smith. Ketika ketiga anaknya menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan berhenti mengikuti iman yang ditulis oleh ibunya yang terkenal. Jika Anda tidak tahu siapa Hannah Whittle Smith, ia adalah seorang wanita saleh dan berpengaruh yang lahir pada tanggal 7 Februari 1832.
1: Ketika Hannah berusia 19 tahun, ia menikah dengan seorang pria bernama Robert Pearsall Smith. Pada awalnya, dia tampak seperti orang yang baik. Tetapi kemudian, dia mulai mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, yang sekarang kita sebut sebagai gangguan bipolar. Tak lama setelah mereka menikah, Hannah harus mengambil alih tanggung jawab keluarga karena Robert tidak mampu mengembannya. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan berubah menjadi kesedihan karena suaminya yang pernah berkhotbah di depan ribuan orang di Eropa dan Amerika Serikat secara terang-terangan tidak setia padanya. Mereka tidak pernah bercerai, namun mereka tidak bahagia.
0: Meskipun Hannah tidak sempurna, dia tetap sangat baik dan mendorong anak-anaknya untuk memiliki iman kepada Tuhan. Hidupnya sering diuji oleh kesedihan, duka cita, kekecewaan, dan kehilangan. Dari 7 anaknya, 4 di antaranya meninggal dunia. Hal ini biasa terjadi pada abad ke-19 ketika belum ada antibiotik atau obat yang manjur.
1: Dari 3 anaknya yang tumbuh dewasa, salah satunya menikah dengan putra seorang bangsawan Inggris yang bernama Bertrand Russell. Dia sangat tidak menyukai ibu mertuanya, sehingga dia menulis hal-hal untuk mengkritik agama Kristen. Putrinya yang lain juga mengejutkan ibunya dengan menikahi orang Irlandia yang beragama Katolik. Namun, kemudian ia meninggalkan suaminya dan kedua anak mereka untuk bersama selingkuhannya yang menjanjikan kehidupan yang menarik di Italia.
0: Suami Hannah menjadi gila. Dia berhenti percaya pada Tuhan dan dengan terang-terangan menunjukkan bahwa ia berselingkuh. Mary Henry, seorang penulis biografi Hannah, mengatakan, Logan, putra Hannah, mengaku telah kehilangan imannya ketika ia baru berusia 11 tahun saat dia duduk di pohon ceri.
1: Jadi, mengapa seorang wanita yang sangat religius ini tidak memiliki anak yang mengikuti jejak ibunya? Jawabannya cukup rumit. Hannah menginginkan pendidikan yang baik, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya karena dia adalah seorang wanita. Dia memastikan bahwa putri-putrinya pergi ke sekolah terbaik Namun sekolah-sekolah ini seringkali menguji iman mereka.
0: Di saat yang sama, rumah keluarga Smith menjadi tempat di mana orang-orang seperti Walt Whitman, seorang penyair dan tokoh filsuf, agnostik, dan pemikir bebas, berkumpul untuk berdiskusi mendalam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa iman Hannah itu lemah. Anak-anaknya tetap belajar mengenai apa yang benar dan salah, meskipun ayah mereka menjadi pengaruh buruk. Karena pada akhirnya, setiap anak harus membuat pilihan hidup mereka sendiri.
1: Jika Anda seorang orang tua tunggal dan harus membesarkan anak-anak tanpa pasangan, Anda pasti tahu betapa mudahnya bagi Hannah Whittle Smith untuk menyerah dan merasa putus asa. Namun, dia tidak melakukannya, dan karena itulah saya mengaguminya.
0: Salah satu buku yang dia tulis berjudul Rahasia Kehidupan Kristen yang Bahagia, yang masih dijual hingga saat ini. Ia tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ia tidak hanya menemukan kekuatan dalam Tuhan untuk dirinya sendiri, tetapi juga membantu orang lain di seluruh dunia. Carl Henry mengatakan bahwa pahlawan sejati di zaman kita adalah mereka yang percaya kepada Tuhan dan membagikan iman mereka bahkan ketika orang lain tidak melakukannya.
1: Saudara, meskipun Anda dibesarkan dalam keluarga Kristen, akan ada saatnya di mana Anda harus membuat keputusan sendiri bahwa Anda akan hidup untuk mengikuti Tuhan. Karena itulah yang seharusnya dilakukan, dan karena hidup untuk Tuhan adalah pilihan Anda.
0: Saudara pendengar, bagaimana mungkin seorang wanita yang begitu saleh tidak memiliki satu anak pun yang tumbuh mengikuti iman ibu mereka? Apakah Anda percaya bahwa ketika orang tua terlalu keras, yang jelas tidak berlaku bagi keluarga Smith, anak mereka akan memberontak? Apakah sama buruknya dengan bersikap terlalu santai dan toleran?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat, kisah berikut adalah kisah dari seorang perempuan bernama Isabel. Namaku adalah Isabel, seorang yang hidup di dalam tekanan selama puluhan tahun. Ketika usiaku 7 tahun, aku dijual oleh ibuku menjadi budak ke salah satu keluarga di Taiwan. Tak apa yang ada dalam pikiran ibuku sehingga dia begitu tega melakukannya. Hidup sebagai budak sungguh mengerikan, karena majikan lebih sering memperlakukan budaknya dengan buruk. Tiap hari harus bekerja keras, termasuk memasak, mencuci. Namun aku hanya diperbolehkan tidur di garasi beralaskan kardus. Tidak jarang juga aku dipukuli oleh majikanku. Hari demi hari berlalu, seolah-olah hidupku hanya dipenuhi kesuraman. Selama di sana, aku sering merasa sedih. Sebagai remaja, aku juga ingin menikmati indahnya masa remaja, sebagaimana yang dirasakan oleh remaja lainnya. Di malam hari, aku sering merindukan ibuku dan berharap bisa bertemu dengannya. Namun aku tidak tahu caranya. Tak terbersit sedikit pun kebencian di hatiku kepada ibuku. Aku pun berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari kehidupan yang mencekam itu. Tekad yang kuat memunculkan keberanian untuk melarikan diri. Aku pun berhasil lari dan hidup merdeka setelah 20 tahun hidup sebagai budak. Kisah Isabel lantas diberitakan oleh media ternama dan menjadi perhatian publik. Saat wawancara, Isabel menyampaikan niatnya untuk bertemu sang ibu. Dan dia mau berkata bahwa dia sangat mengasihi dan menyayangi ibunya. Isabel hanya ingin bertemu dengan ibunya. Isabel pun pulang kampung ke halaman. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Isabel bertemu dengan ibunya. Dengan berbesar hati, Isabel pun mengampuni sang ibu. Mimpi puluhan tahun akhirnya terwujud. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mungkin saat ini orang tua, saudara, sahabat yang Anda miliki melakukan kesalahan yang menimbulkan luka hati yang sangat dalam. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk mewujudkan kasih dengan cara menerima dan mengampuni mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Pusat perhatian kita bukan lagi kepada kesalahannya, tetapi kepada pribadinya yang membutuhkan pengampunan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan sanggup mengubah kesuraman akibat kesalahan orang lain kepada kita menjadi sesuatu yang baik. Syaratnya kita mau mengampuni orang tersebut dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi lebih beruntung kan kalau kita mengampuni daripada memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain dan memendam dendam. Karena dengan memendam dendam itu justru menyakiti diri kita sendiri. Sahabat, apakah saat ini Anda menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Apakah Anda mau mengampuninya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Hati Allah penuh dengan kasih. Itulah sebabnya Ia menghibur kita sebagai kanak-kanak sambil katanya, "Jika engkau mencari akhir perjalanan hidupmu dan menghadapi jurang maut, ketahuilah bahwa Aku pun di sana. Aku beserta dengan engkau untuk menolong engkau, untuk melindungimu dan menopangmu." Maka hendaknya Anda menjawab sebagai berikut, "Ya Tuhan, Engkau adalah segala sesuatu, dan barang siapa yang memiliki Engkau, memiliki segala sesuatu yang diperlukannya, sekalipun di alam maut."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: kasih Allah kepada kita adalah amat besar. Ia bercakap-cakap dengan kita dan memberitahukan kehendaknya kepada kita. Hatinya sangat sedih jika kita mengabaikan firman-Nya dan tidak taat akan perintah-perintah-Nya. Barang siapa mengasihi Allah, mengindahkan hukum-hukum-Nya dan berusaha mematuhinya, ia akan mengalami bahwa hal melakukan kehendak Allah itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 一口吃不成胖子，一步跨不到天边。
1: Sekali makan tak akan gemuk, sekali melangkah tak akan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar tidak mungkin dikerjakan sekali langsung.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henok dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian Sabtu, 12 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-19, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-30. Namun kita akan membacanya pada ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berpegang pada firman-Mu, karena kami sangat mencintainya. Kami berpegang pada firman-Mu, karena seluruh hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Kristus, di dalam kebenaran sabda-Mu, kami siap mendengarkannya. Amin.
2: 2 Samuel 19 ayat 15 sampai 23. Raja pun kembali dan sampai di sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda pergi ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk mengawal raja menyeberang sungai Yordan. Shimei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim itu cepat-cepat pergi bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1000 orang dari daerah Benyamin bersama dia. Adapun Siba hamba keluarga Saul dan ke-15 anaknya laki-laki serta ke-20 budaknya bersama dia tergesa-gesa ke sungai Yordan lebih dulu dari raja, melintasi tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan melakukan apa yang dipandangnya baik. Ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, Shimei bin Gera sujud di depan raja. Ia berkata kepada raja, "Janganlah tuanku memperhitungkan kesalahanku. Janganlah ingat kesalahan yang hambamu ini lakukan pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem, dan janganlah raja menaruhnya dalam hati. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berdosa. Lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu Abisai bin Seruya menanggapi, katanya, "Tidakkah untuk ini Shimei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Patutkah pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Bukankah aku tahu benar bahwa hari ini akulah raja atas Israel?" Kemudian kata raja kepada Shimei, "Engkau tidak akan mati." Raja lalu bersumpah kepadanya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dahulu hati orang Israel telah dicuri oleh Absalom, sehingga mereka mendukung Absalom untuk diurapi menjadi raja. Kini, setelah Absalom mati, rakyat mulai gelisah dan ragu. Mereka mempertanyakan, apakah dukungan mereka kepada Absalom selama ini tepat? Mereka mengingat lagi bagaimana Daud melepaskan dan menyelamatkan mereka. Apakah mereka harus kembali mendukung Daud menjadi raja? Masalahnya, mereka terlanjur mendukung Absalom yang membuat sang raja melarikan diri. Apakah Daud akan marah dan menghukum mereka yang dianggap membelot? Rupanya Daud memahami pikiran dan perasaan rakyatnya, sehingga ia mengutus Zadok dan Abiatar untuk berpesan kepada tua-tua Yehuda yang merupakan perwakilan rakyat. Inti dari pesan itu adalah Daud tidak menyalahkan mereka yang tertipu oleh sikap Absalom. Ia tetap memandang mereka sebagai saudara-saudaraku dan sedarah daging. Demikian juga dengan Amasa, mantan panglima perang Absalom. Daud menyebutnya sedarah daging dan meneguhkannya untuk kembali mengikutinya. Perkataan Daud yang penuh kemurahan menggugah hati rakyat, sehingga mereka tidak ragu lagi untuk menerima kepulangan raja mereka. Bahkan, Simei yang pernah mengutukinya dan Mephiboset yang ternyata tetap setia kepadanya, menyambut sang raja. Belajar dari sikap Daud, kita diingatkan untuk lebih cepat mengampuni daripada menghakimi orang lain. Siapa saja bisa salah, seperti rakyat yang terkecoh oleh Absalom. Saudara-saudara seiman kita bisa terkecoh oleh tawaran dunia ini. Tugas kita adalah membawa mereka kembali kepada Tuhan, bukan menyalahkan dan menyudutkan, apalagi mengutuk mereka. Doakanlah dan rangkullah mereka dengan kemurahan hati supaya mereka kembali kepada Tuhan, seperti Tuhan yang mau menerima dan memulihkan kita. Kiranya kita semua yang percaya kepadanya juga menerima dan memulihkan saudara seiman kita dengan kasih yang sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, penuhi hati kami dengan kemurahan yang lahir dari kasih-Mu, sehingga tangan kami ringan memberi, hati kami tulus berbagi, dan hidup kami menjadi penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi.

reform program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita. Pernahkah Anda berpikir serius tentang fakta bahwa Anda adalah seorang wanita dan bukan seorang pria, merupakan rancangan Allah yang istimewa bagi Anda? Bila Allah membutuhkan satu pria lainnya di dunia, maka Anda akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki. Karena sesungguhnya, ada sekitar 104 bayi laki-laki yang lahir untuk setiap 100 bayi perempuan. Namun, Tuhan merancangkan Anda untuk menjadi seorang wanita. Di sini saya ingin mendorong Anda untuk merayakan feminitas Anda. Suatu kali saya memiliki seorang tetangga bernama Sydney. Suatu nama anak laki-laki sebab ayahnya kecewa ia bukanlah anak laki-laki. Ia tumbuh dengan rasa tidak percaya diri sebab ia merasakan penolakan ayahnya. Namun Allah tidak menolaknya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat 11. Tuhan memberikan kepada Anda tubuh berlekuk yang indah. Pornografi telah mencurangi dan mengeksploitasi kita sebagai wanita. Namun kita datang dari rancangan surgawi untuk menjadi ciptaan yang indah dari karya Tuhan. Hargai tubuh Anda. Rawatlah tubuh Anda dengan nutrisi dan olahraga. Nikmati baju-baju yang cantik dan hal-hal yang feminin. Tak lama setelah kami menikah, kami mengunjungi Paris, Prancis. Saya pernah mendengar tentang para wanita tunasusila yang ada di jalan-jalan kota itu, namun saya tidak siap untuk melihat bahwa mereka termasuk wanita-wanita tercantik di sana. Rapi, ramping, bergaya, dan berjalan dengan bangga. Saat itu juga saya berpikir, bila mereka dapat terlihat seperti itu selagi mendapatkan uang dengan cara yang tidak terhormat, maka saya dapat tetap membuat diri saya menarik bagi suami saya, yang setia kepada saya dan mengasihi saya dengan segenap hatinya. Memang benar bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda, tidak dengan kemewahan atau keegoisan, melainkan dengan kebebasan untuk menjadi seseorang yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul spesial, Wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremia, bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam wawancara spesial ini, Dr. David Jeremia berbincang bersama Sela Walsh untuk menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan dan paling menyentuh tentang surga dan hidup yang kekal. Percakapan yang jujur dan menguatkan ini memberikan kejelasan, penghiburan, dan kerinduan yang lebih dalam akan rumah kekal kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang pengharapan akan surga, kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana kebenaran itu seharusnya membentuk cara kita hidup setiap hari. Selamat mendengarkan.
1: Marilah kita sambut pendeta, penulis, pengajar, dan teman saya yang sangat terkasih, Dr. David Jeremia. Anda mengatakan di sana nanti juga akan ada studi firman Allah yang berkelanjutan. Apakah yang dikatakan hal itu tentang relasi macam apa yang Allah kehendaki dengan kita masing-masing sepanjang kekekalan?
2: Nah, saya selalu memberitahu orang-orang bahwa ketika kita sampai di surga nanti, kita akan kehilangan pekerjaan. Sebab Alkitab mengatakan bahwa kita akan mengenal sebagaimana kita sendiri dikenal. Dan satu-satunya, staf saya yang akan memiliki pengharapan tetap memiliki pekerjaan adalah pemimpin ibadah saya. Sebab ketika kita sampai di surga nanti, kita akan beribadah. Masalahnya, di sana nanti kita tak akan statis. Kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita akan menjalani kekekalan. Semakin mengerti, sesungguhnya akan dibutuhkan kekekalan untuk memahami kebesaran Allah dan keagungan yang Dia bawakan. Dan pokoknya, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa.
1: Lalu, bagaimana dengan perkawinan di surga?
2: Nah, akan saya beritahukan kebenarannya, ya. Saya akan berbicara apa adanya saja dengan Anda semua. Kami membuat daftar pertanyaan dan itu adalah nomor satu. Namun, bukan tentang perkawinan, melainkan tentang seks. Dan semua orang mengatakan, apakah Anda akan menulis bab tersendiri tentang hal itu dalam buku Anda? Dan saya mengatakan, mutlak tidak. Namun beginilah alasannya mereka peduli tentang hal itu. Sebab Yesus pernah mengatakan, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa ilahi, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Matius 22 ayat 29 hingga 30. Apakah Anda membutuhkan apapun yang lebih pasti daripada itu? Dan terkadang orang mengatakan, nah, jika saya takkan kawin, saya tidak mau pergi ke sorga. Nah, itu Anda tinggal sedikit lebih luas saja dalam pemikiran Anda. Sebab Alkitab mengatakan, dan mungkin ini salah satu hal yang sulit dijelaskan, seberapa keras pun kita berusaha, bahwa kebesaran Allah yang Maha Kuasa dan relasinya dengan Anda nantinya akan begitu melampaui apapun juga yang pernah Anda bayangkan. Sehingga relasi yang kita miliki dalam perkawinan pun akan menjadi hampir bukan apa-apa. Dan dalam bab yang saya tulis tentang perkawinan, saya tidak bisa mengutipnya sebab agak panjang. Namun, C.S. Lewis memiliki cerita yang hebat tentang hal itu, yang membantu kita mengapa kita masih memiliki relasi-relasi mengagumkan dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi dan istri kita. Dan dalam hal tertentu kita akan masih agak sama. Namun, dibandingkan dengan relasi kita dengan Yesus dan Allah yang Maha Kuasa, itu takkan terlalu berarti.
1: Saya pikir ketika Hawa diciptakan, itu adalah karena tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Namun dalam kekekalan nanti, kita tak akan pernah sendirian lagi.
2: Kita tak akan pernah sendirian, mutlak sekali.
1: Baguslah, Anda menulis dengan indahnya tentang kepenuhan sukacita. Itu bukan saja tidak adanya duka cita, melainkan sukacita yang barangkali belum pernah kita kenal. Bagaimana dampak pemahaman tentang sukacita macam itu terhadap bagaimana kita hidup sekarang ini?
2: Nah, Sheila, saya pernah membuat pengakuan di sini. Seperti banyak pendeta, terkadang kami mengkhotbahkan pesan-pesan di masa lalu, dan kami berangan-angan bisa kembali untuk menghapusnya dan mengulangnya setelah kami lebih tahu. Dan selama bertahun-tahun, saya suka mencontoh apa yang pernah saya dengar di seminari dan di tempat-tempat lain, bahwa ada perbedaan antara sukacita dengan kebahagiaan. Sukacita adalah relasi dengan Yesus yang memang demikian. Namun kebahagiaan, oh, itu sukacita sekunder. Itu tergantung pada kejadian-kejadian dalam hidup. Dan saya mempercayainya hingga saya membaca buku tulisan
1: Randy Alcorn.
2: Randy Alcorn. Dan bukunya hanya diberi judul Happiness. Dan dalam buku ini, dia menjadikannya mutlak. Jelas bahwa tidak ada perbedaan dalam Alkitab antara sukacita dengan kebahagiaan. Dan tiba-tiba saja ketika Anda melihatnya, Anda menarik nafas dalam-dalam dan mengatakan, ternyata aku boleh-boleh saja bahagia. Sebab kebahagiaan adalah salah satu bukti sukacita Tuhan dalam hidup Anda. Dan ketika kita sampai di surga nanti, takkan ada orang yang memperdebatkan apakah ini sukacita atau kebahagiaan? Pokoknya, mereka akan begitu penuh dengan kesejahteraan dan kebaikan dalam hidup mereka, sampai-sampai kebahagiaan dan sukacita menjadi dua kata yang tidak memadai untuk menggambarkannya.
1: Bagi seseorang yang sedang mendengarkan saat ini, yang mungkin sedang mengalami masa yang benar-benar sulit, bagaimanakah janji tentang sukacita di masa depan itu membawakan penghiburan bagi kita sekarang?
2: Anda ingat ketika beranjak dewasa, Anda suka menyanyikan lagu rohani. Dunia ini bukanlah rumahku. Aku hanya numpang lewat.
1: Amin.
2: Hartaku tertimbun, entah di mana di atas langit biru.
1: Amin.
2: Saya pikir penting sekali kita pahami bahwa kita bukan berada di mana kita akan berada. Kita sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Kita sedang dalam perjalanan. Dan sementara perjalanan ini mungkin sulit, hasil akhir layak. Ketika kita sampai di surga nanti, kita akan sadar bahwa hal-hal yang kita alami di bumi sini, walaupun banyak yang berat dan sebagiannya bahkan tidak bisa kita rangkul karena sulit, kita takkan lama-lama mengingatnya. Ketika kita sampai di surga nanti, saya pikir tidak.
1: Tidak, saya pikir juga tidak. Anda berbicara tentang fakta bahwa Allah tak akan meninggalkan ciptaannya. Itu semua adalah soal pembaharuan, memperbaharui dan merestorasi. Apakah yang dikatakan hal itu tentang langit dan bumi yang baru?
2: Nah, ketika Anda membaca bacaan-bacaan kitab suci seperti surat Petrus, di mana dia berbicara tentang bumi terbakar dan semua orang bertanya-tanya, apakah Allah akan membakar seluruh dunia hingga lenyap? Namun jika Anda mempelajarinya dengan seksama, yang Anda temukan adalah perkataan itu memiliki makna, bukan dihancurkan, melainkan direnovasikan. Allah akan merenovasi bumi. Dia akan membakar semua sanga, hal-hal yang bukan bagian yang sejati. Namun, dia tak akan menghancurkannya. Allah mengatakan bahwa ketika dia menciptakan bumi, itu baik. Dia membuat bumi yang baik, dan kita mengacaukannya, mulai dari Adam. Namun Dia akan datang dan sepenuhnya memperbaharuinya, merenovasikannya. Lalu Yerusalem baru akan duduk di langit, dan bumi yang baru dan sorga akan hadir.
1: Saya suka cara Anda menulis tentang kota surgawi. Namun sejujurnya, ketika kita membayangkan kota, saya teringat akan apa yang di belakang kita. Kita berada di sini, di kota New York, di mana suasananya bising dan sibuk dan orang-orang tergesa-gesa. Bagaimana kota surgawi nantinya berbeda dari apapun yang pernah kita alami?
2: Anda tahu kan, menarik bahwa ketika Alkitab ditulis, kota terbesar di dunia adalah Roma dengan 450 ribu penduduk. Dan sekarang, ini ada lebih dari 100 kota di Tiongkok dengan penduduk lebih dari 1 juta. Dan sebanyak itu juga di Amerika Serikat dalam banyak hal. Ada sesuatu tentang kota. Saya tidak tahu apa itu. Namun Allah mencintai kota. Dan kata orang bahwa menjelang tahun 2050, nanti 70% penduduk dunia akan tinggal di sebuah kota. Maka bukan kebetulan bahwa Dia berbicara tentang kota yang akan datang, kota surgawi. Dan akan saya beritahukan kebenarannya. Ketika Anda membaca tentang itu dalam kitab Wahyu dan melihat segala data statistik tentangnya, ukurannya misalnya. Maksud saya tahu sebagian orang mengatakan, sorga takkan cukup besar untuk semua umat Kristiani yang perlu pergi ke sana. Dan hal itu biasanya didasarkan pada ide yang dilebih-lebihkan tentang berapa banyak umat Kristiani yang akan berada di sana nanti. Namun persoalannya adalah, nantinya sorga tentunya akan memadai. Kotanya 4 persegi, dan jika Anda berusaha membayangkannya, Anda mulai saja dari pantai timur, terus melintasi Amerika Serikat, membentuk 4 persegi. Itu kota yang berlapis. Maka akan ada lapisan yang berbeda-beda dalam kotanya. Dan ketika saya mencoba menggambarkannya, sebagaimana Alkitab menggambarkannya, saya agak terharu sebab Anda tahu kan bahwa mengajar itu artinya memberitahukan sesuatu berdasarkan apa yang sudah Anda ketahui. Sedangkan ini belum ada presidennya. Anda tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang seperti ini. Misalnya, mutiara seukuran pintu gerbang. Seseorang mengatakan, tiram macam apa itu? Namun itu bukanlah banyak mutiara, melainkan satu mutiara. Alkitab mengatakan bahwa setiap pintu gerbangnya nanti terbuat dari mutiara tunggal. Lalu fondasi-fondasinya nanti adalah batu-batu paling indah yang tersedia, dan berlian-berlian dan batu-batu rubi. Dan Anda tahu kan? Anda boleh mempelajari semuanya dan kembali ke latar belakang semuanya. Sebuah sungai yang indah yang mengalir dari takhta Allah dan pepohonan di tepi sungai yang memberi Anda buah yang menyembuhkan. Alkitab mengatakan buahnya bernatur terapeutik. Saya tidak tahu apa maksudnya. Saya pikir itu hanya berarti buahnya memampukan Anda untuk menikmati sorga lebih dari sebelumnya ketika Anda memakan buahnya. Dan inilah hal yang baik. Anda bisa memakannya semau Anda, dan berat badan Anda takkan naik.
1: Haleluya, amin. Mengapakah kota surgawi itu disebut Yerusalem baru?
2: Nah, kota itu mencontoh Yerusalem yang ada sekarang. Suatu hari nanti, Allah akan merenovasikannya dan tentu menambahkannya. Dan Yerusalem baru nanti akan menggantikan yang lama.
1: Anda menulis dan berbicara tentang malaikat-malaikat di surga, dan saya bertanya-tanya, relasi macam apa yang akan kita miliki nantinya dengan para malaikat di surga?
2: Anda tahu kan, bahwa saya tidak benar-benar mengetahuinya. Saya tidak tahu jawabannya. Malaikat dan manusia itu beda. Namun, kita akan bersekutu dengan mereka. Kita akan berada di surga bersama mereka selamanya. Dan nantinya mereka adalah salah satu kelompok warga yang akan Anda temukan di sorga. Bersamaan dengan orang-orang kudus dari perjanjian lama dan orang-orang kudus dari perjanjian baru, maka Allah akan menunjukkan kepada kita bagaimana cara berfungsi bersama mereka dan bagaimana mereka dapat menolong kita. Dan Alkitab memberitahukan kita bahwa kita akan mengungguli mereka. Sebab pernahkah Anda mendengar lagu lama itu? Para malaikat takkan pernah mengenal sukacita yang dibawakan oleh keselamatanku. Mereka berada di sorga, mereka sempurna, mereka kudus. Namun, mereka tidak pernah mengenal sukacita datang kepada Kristus seperti kita. Kita lebih baik daripada malaikat dalam hal itu.
1: Wow, Anda berbicara dan menulis juga tentang apa yang nantinya tidak ada di surga. Kekacauan, kutukan, bahkan gereja. Mengapakah itu janji yang begitu besar kuasanya?
2: Nah, sebab surga itu mutlak otentik. Takkan ada yang palsu atau apapun yang seperti itu di surga. Anda tahu kan, orang mengatakan, nah, di gereja-gereja kita seharusnya begitu. Namun kita semua tahu bahwa itu tidak benar. Kita menghadapi situasi-situasi di gereja kita yang membuat kita berpikir, bagaimana dia bisa bergereja sekaligus melakukan itu? Atau bagaimana dia bisa datang ke gereja dan bersikap seperti itu? Di sorga nanti takkan begitu. Di sorga nanti motif-motif akan mutlak sempurna. Orang akan mengerjakan ini itu karena alasan yang tepat. Mereka takkan memiliki ekspektasi-ekspektasi kepentingan mereka sendiri. Nantinya itu adalah dunia yang baik, yang hanya dapat kita bayangkan. Namun dunia yang dengan sempurna digambarkan dalam kitab suci.
1: Izinkan saya mengajukan pertanyaan pribadi. Pernahkah Anda berkecil hati ketika mendengar orang-orang percaya jatuh? Tampaknya tahun lalu saja, begitu banyak cerita tentang orang-orang yang murtad dari iman mereka. Bagaimanakah hal itu berdampak terhadap hati Anda sebagai pendeta?
2: Nah, saya akan beritahukan kebenarannya. Kapan saja hal itu terjadi kepada seorang pendeta, saya merasa direduksi. Saya merasa seperti kehilangan sesuatu. Dan baru tahun lalu, beberapa orang yang saya kenal, yang tak pernah saya sangka akan menempuh jalan itu, ternyata menempuh jalan itu, dan hal itu meremukkan hati saya. Hal itu membuat saya lebih bertekad dari yang sudah-sudah untuk waspada setiap harinya dan memastikan kami tidak menganggap apapun sebagai hal yang sudah sewajarnya saja. Anda tahu kan, ini adalah cerita yang menarik. Teman saya, Howard Hendricks, yang pernah menjadi pengajar saya di seminari, pernah bercerita begini. Waktu itu saya mengantar dia entah kemana, di mana dia akan berbicara. Dan dia berkata, David, saya membawa buku hitam kecil ini dalam saku saya. Dan bertanya, buku ini berisikan nama-nama orang yang pernah menjadi murid saya selama ini, yang telah jatuh ke dalam dosa dan tidak lagi melayani Tuhan. Dan katanya, saya benci harus mengatakan ini. Saya pikir ada seratusan nama dalam buku ini. Namun katanya, suatu hari saya membaca nama-nama ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan semacam kesamaan. Beginilah peringatan bagi kita semua. Tahu tidak apa katanya?
1: Tidak.
2: Mereka semua arogan dan sombong. Alkitab mengatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Dan saya pikir sungguh peringatan yang relevan bagi kita semua sekarang ini. Ketika Anda menunggang kuda dan berpikir diri hebat, Anda hanya sedang dalam perjalanan menuju masalah. Nah, mudah-mudahan Anda semua memiliki istri yang baik untuk membantu Anda tetap rendah hati seperti saya. Dan membantu Anda tetap fokus dan semuanya itu. Saya bukan bercanda ketika mengatakan bahwa pasangan Anda itu sangat membantu dalam semuanya itu. Namun ketika Anda melihat kegagalan-kegagalan itu, jika hal itu meremukkan hati Anda, apalagi hati Allah yang mengaruniakan anaknya sendiri demi keselamatan mereka.
1: Salah satu hal yang Anda tuliskan yang baru saja saya temukan adalah perjamuan kawin anak domba. Kita semua juga pernah menghadiri perjamuan kawin. Sebagiannya baik, sebagiannya tidak terlalu baik. Bicaralah kepada kami tentang perjamuan kawin anak domba.
2: Iya, Alkitab berbicara tentangnya sebagai salah satu peristiwa yang akan terjadi di sorga. Dan kita tahu siapa mempelai perempuannya, dan kita tahu siapa mempelai lelakinya. Dan akan ada perayaan di sorga yang akan, jika Anda pikir pernah menghadiri perjamuan-perjamuan kawin yang hebat, Anda belum menghadiri apa-apa, sebab yang satu ini nanti akan beda. Dan Anda tahu kan, ritual-ritual yang berbeda dari perkawinan Yahudi nanti akan dijalankan dalam perjamuan kawin ini. Saya tidak ada waktu untuk membahasnya secara rinci, namun nantinya itu adalah perayaan yang luar biasa tentang keselamatan kita serta relasi kita dengan Yesus.
1: Salah satu hal yang ingin saya tuliskan dengan akurat, demikian Anda menulis, bahwa hal utama di surga nantinya bukanlah Firdaus, surga, Yerusalem baru, walaupun semua tempat itu mengagumkan. Hal utama nantinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bisakah Anda menjelaskan apa maksudnya?
2: Iya, kita mengenal Dia hanya karena apa yang telah Dia karyakan bagi kita. Dan ketika kita mengambil jeda dan sadar, maksud saya, bagaimana hidup saya tanpa Yesus Kristus? Ajukanlah pertanyaan itu kepada diri sendiri. Nantinya sorga adalah perayaan tentang juru selamat kita. Dan Dia, Anda tahu kan, bahwa saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Bagaimana Dia bisa tersedia bagi kita semua. Begitu banyak dari kita, itulah salah satu hal yang tak terselami tentang sorga. Namun itu benar, Alkitab mengatakan demikian, kita akan mengenal Yesus sebagaimana kita sendiri dikenal. Dan kita akan sempat mengenal Dia. Dan Alkitab mengatakan sesuatu yang bahkan lebih baik lagi. Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Maksud saya, nantinya itu sungguh luar biasa.
1: Seperti apakah kita nantinya di surga? Usia berapa? Akankah kita boleh memilih? Usia 32 itu baik bagi saya. Akankah kita dapat memilih usia kita?
2: Buku apa yang selama ini Anda baca, Sheila? Anda tahu kan, itu pertanyaan yang besar. Dan ada banyak perdebatan tentang hal itu. Sebagian orang berpikir bahwa semua orang akan berusia 30 tahun. Sebab Yesus berusia sekian ketika masih di bumi. Namun hal itu bukan berarti bahwa nantinya sorga akan berpopulasi orang berusia 33 semua. Bukan. Akan ada gradasi usia. Akan ada orang muda dan orang yang lebih tua. Yang jelas, akan ada banyak balita di sorga. Saya tidak tahu berapa lama mereka akan tetap berusia balita. Dan saya tidak tahu jawaban bagi sebagian pertanyaan itu. Jadi paling baik adalah, saya tidak memberikan jawaban yang tidak saya miliki. Yang saya ketahui hanyalah bahwa Allah lah yang mengendalikan semuanya itu. Dan Dia tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Dan ketika kita sampai di sana nanti, kita akan tahu.
1: Saya pernah mendengar sebagian orang prihatin kalau dikremasikan. Bagaimana hal itu berdampak terhadap kekekalan saya? Itu bukan pertanyaan yang mudah.
2: Ya, betul. Tahu tidak? Seingat saya selama menjadi pendeta, orang sudah mengajukan pertanyaan itu. Sebab kremasi telah menjadi bisnis yang sangat besar di dunia kita sekarang ini. Dan sudah melampaui bisnis pemakaman, dan lebih banyak orang yang dikremasikan. Dalam buku yang telah saya tulis, saya bercerita tentang sebuah gereja di Jepang, di mana kremasi hampir diekspektasikan karena populasi di sana. Dan seseorang pergi mengunjungi temannya yang adalah pendeta gerejanya. Dan sang pendeta membawa dia di bawah atap gerejanya dan berkata, "Saya mau kamu melihat kuburan kita." Ketika sampai di bawah atap, hanya kotak-kotak abu di mana-mana. Dari orang-orang yang telah dikremasikan di gerejanya, yang mereka simpan di bawah atapnya sebagai kuburan mereka. Dan saya pernah mengatakan di masa lalu, dengan sejujur mungkin, bagi saya kremasi itu tampaknya agak brutal bagi bait Tuhan, bagi bait Roh Kudus. Namun, tahu tidak, saya telah mempelajarinya selama menulis buku ini. Dan tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kremasi itu salah. Jadi jika kremasi adalah bagian dari sejarah Anda, bagian dari apa yang Anda lakukan, saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda bertentangan dengan firman Allah. Tak ada buktinya sama sekali.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul spesial, wawancara Janji Surga bersama Dr. David Jeremia bagian kedua. Harapan akan surga bukan hanya memberi penghiburan tentang masa depan, tetapi juga mengubah cara kita menjalani hidup hari ini. Kita diajak untuk tetap rendah hati, setia kepada Kristus, berpegang pada kebenaran firman Tuhan, serta hidup dengan keyakinan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, janji Allah menguatkan kita agar terus percaya, tidak kehilangan pengharapan, dan memusatkan hidup pada hal-hal yang bernilai untuk selamanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul pertama, Janji Surga. Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di STIA.

Tienas, ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Tienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Tienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Tienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Cakram, tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudara kasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata di episode yang ke-568. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek, Samarinda, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Ada nggak pernah melihat wajahnya Pastor Apius, tapi bersyukurlah kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan saja yang bisa kita dengar. Dan saya berdoa firman Tuhan yang kita dengar, untuk Anda yang sakit, percayalah, firman Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Firman Tuhan sanggup melepaskan Anda. Firman Tuhan sanggup memulihkan seluruh kehidupan Anda dan juga seluruh kehidupan keluarga Anda. Itulah sebabnya saya mengajak Anda dari program ini. Kami tidak pernah mengajak Anda untuk melihat kepada manusia, tapi mengajak Anda untuk melihat kepada Yesus. Kalau mata kita memandang kepada Yesus, saya percaya mujizat Tuhan itu terjadi. Dan itulah sebabnya selalu saya katakan, tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, karena firman-Nya yang dahsyat. Masih aku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk kembali melihat 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-11 dan 13. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melanjutkan dari sebuah kisah yang mendalam dari kehidupan Raja Daud, saudaraku. Masih ada kesinambungan dengan episode yang sebelumnya. Dan saya mengajak Anda untuk melihat dalam 2 Samuel pasal 12, di ayat 11 dan 13, jika pada renungan sebelumnya kita melihat bagaimana kekuasaan bisa membutakan mata rohani, sehingga kita bisa melihat bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa yang sangat keji, di dalam perzinahan dengan Bathsheba, bahkan pembunuhan berencana terhadap Uria. Dan hari ini, saudaraku, kita tiba saatnya melihat sebuah realita iman yang sangat penting. Tentang apa sebenarnya? Keadilan dan kasih karunia Allah yang berjalan beriringan. Sudah dikasih Tuhan, mari kita bayangkan situasinya dari apa yang sudah kita baca. Nabi Nathan baru saja bongkar kedoknya. Kedoknya siapa? Daud, dengan sebuah perumpamaan yang menohok kepada jantungnya. Dan Daud, sang raja perkasa yang mengira dosanya terkubur rapi, tiba-tiba berdiri telanjang di hadapan kebenaran Allah, saudaraku. Dan di ayat 11 dan 12 yang sudah kita baca, bagaimana Allah menyatakan firman-Nya dengan tegas bahwa malapetaka akan bangkit dari dalam keturunannya sendiri, dan apa yang dilakukan Daud secara tersembunyi akan dibalas Allah secara terang-terangan di depan seluruh Israel, saudaraku. Disinilah, saudaraku dikasih Tuhan, titik balik itu terjadi. Sebuah pengakuan tulus, pengampunan yang instan, namun diiringi oleh sebuah hukum rohani yang tidak bisa ditawar, saudaraku. Yaitu apa? Konsekuensi dari sebuah keputusan yang salah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca, bagaimana itu meruntuhkan dua pemahaman ekstrim yang kadang kita lihat ini sering salah dipahami oleh manusia, saudaraku. Yang pertama, teks Alkitab yang sudah kita baca ini meruntuhkan paham legalisme yang mengira manusia bisa menebus dosanya sendiri dengan ritual atau perbuatan baik, saudaraku. Lihat, ketika Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan," Nathan langsung menjawab, "Tuhan sudah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati." Saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Memang ini luar biasa. Kenapa? Ini adalah gambaran murni dari sola gratia, anugerah murni. Kenapa? Pengampunan Allah itu instan, mutlak, dan tidak bersyarat ketika ada pertobatan yang sejati dan hancur hati. Namun, dengar baik-baik sudah dikasih Tuhan. Kedua, ada keduanya, teks Alkitab yang sudah kita baca tadi, ini juga meruntuhkan paham cheap grace. Cheap grace atau anugerah murahan. Paham yang mengira bahwa karunia Allah Maha Pengampun, kita bisa bermain-main dengan dosa tanpa ada dampak buruk, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Alkitab dengan sangat konsisten menunjukkan bahwa hukuman mati rohani, kebinasaan kekal memang dihapuskan dari Daud, tapi dampak horizontal, luka sejarah dan kerusakan moral dari tindakannya itu tetap menghasilkan buah pahit di dunia ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita setuju, saudaraku, saya setuju, benar, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi Dia juga Maha Adil. Ingat baik-baik, Tuhan itu Maha Pengampun, tapi Tuhan juga Maha Adil. Tuhan tidak pernah merekayasa ulang masa lalu kita untuk menghapus efek natural dari tabur tuai yang sudah kita lakukan, saudaraku. Dengar baik-baik ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita perhatikan dan kita meresponi di ayat 13, saudaraku. Lihat, Daud tidak mencari kambing hitam. Sebuah responnya baik, responnya bagus. Dia tidak menyalahkan Batsyeba yang mandi di tempat terbuka. Bahkan Daud juga tidak menyalahkan situasi perang. Daud hanya berkata singkat dan jelas. Dia katakan apa? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang menyesal hanya karena mereka ketahuan. Mereka bertobat karena ketahuan, menyesal karena ketahuan, atau karena takut menerima akibat buruknya. Saudaraku dikasih Tuhan, itu bukan pertobatan, itu adalah ketakutan egois, saudaraku. Tapi saya melihat, mengajak Anda untuk melihat pertobatan sejati yang dihidupi Daud, yang dilakukan oleh Daud, seperti bagaimana Daud sendiri dia tulis dalam Mazmur 51, saudaraku. Ini dahsyat, saudaraku, ya, pengakuan dosanya Daud, ya. Mazmur 51, nanti Anda bisa baca. Dan ini adalah kesadaran mendalam, saudaraku, bahwa dosa kita telah melukai hati Allah yang kudus. Pertobatan sejati itu berfokus pada pemulihan hubungan dengan Tuhan, bukan sekadar negosiasi agar bebas dari hukuman, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita datang dalam penyesalan, Tuhan Yesus dengan darah-Nya yang kudus menghapus catatan dosa kita. Kita selamat dari kebinasaan kekal. Tetapi saudaraku, para pendengar yang dikasih Tuhan, sahabat Tuhan, saya mau kasih tahu, kita juga harus memahami bahwa pengampunan tidak otomatis menghapus hukum tabur tuai di bumi ini, saudaraku. Jika seorang bertobat dari kecanduan narkoba, ini satu contoh, Tuhan mengampuninya. Tapi kerusakan fisik pada tubuhnya mungkin ini memerlukan proses medis jangka panjang untuk pulih, saudaraku. Seperti halnya kita bisa melihat Daud diampuni, tapi pedang tidak pernah menyingkir dari keturunannya. Saudaraku dikasih Tuhan, konsekuensi ini bukan karena Allah dendam, melainkan karena Allah ingin mendidik setiap kita. Agar apa? Supaya kita semua, para pendengar, dimanapun Anda berada, kita harus memiliki rasa takut yang kudus akan kekudusan Allah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, poin ketiga ini sangat menghibur kita, saudaraku. Saat Daud harus melewati masa-masa kelabimana anaknya Absalom memberontak, Daud tidak lagi mengutuk Allah. Daud menerima konsekuensi itu dengan ketundukan total. Karena Daud tahu dia bersalah. Dan dia melihat konsekuensi itu sebagai disiplin kasih dari seorang bapa, saudaraku. Mari kita lihat, Anda bisa bandingkan Ibrani pasal 12 ayat 6. Anda bisa catat, Anda bisa baca. Ketika kita harus menanggung akibat dari kesalahan masa lalu kita, apakah itu kehilangan reputasi, atau juga mungkin krisis keuangan akibat salah kelola, atau juga mungkin keretakan hubungan, ingatlah, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa proses menanggung konsekuensi itu adalah sekolah iman, saudaraku. Dahsyat. Dan dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan, disitulah ini yang dahsyat, karakter kita dimurnikan. Semuanya itu mendatangkan kebaikan. Allah punya maksud yang baik dengan sekolah iman. Karakter kita dimurnikan, kesombongan kita dihancurkan, dan ketergantungan kita kepada Kristus itu semakin diperdalam, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu ini juga prinsip yang sangat kuat apa yang Yesus ajarkan, saudaraku. Yesus datang bukan membawa pengampunan. Yesus datang, dia membawa pengampunan. Dia bawa pengampunannya radikal. Kepada wanita yang berzina, yang ketahuan berzina, Yesus berkata apa kepada wanita itu? Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 11. Dengan jelas Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Ini adalah jaminan pengampunan total. Namun jangan lupa, saudaraku, kalimat Yesus tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan pesan yang sangat tegas, dikatakan apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Di sini kita bisa melihat, saudaraku, bagaimana Yesus menekankan pertobatan yang menghasilkan buah. Dan jelas Anda bisa melihat, Anda bisa catat Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Dan kita juga bisa melihat, saudaraku dikasih tahu, bagaimana Rasul Paulus juga menegaskan bahwa hukum spiritual ini dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dengan jelas dikatakan apa? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudaraku. Karena apa yang ditabur orang itu, itu juga yang akan dituainya, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, salib Kristus menebus jiwa kita dari neraka. Tetapi dengar, panggilan hidup kita adalah memikul salib setiap hari. Untuk apa? Mematikan keinginan daging yang merusak, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman modern ini, berapa banyak di antara kita terjebak dalam pemikiran yang meremehkan dosa. Kita berpikir apa? Berbuat dosa dulu saja, nanti kita tinggal minta ampun di hari Minggu, kita katakan beres. Mari kita belajar, saudaraku, dari kesaksian nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Anda bisa melihat, pasti Anda tahu. Bahkan ada seorang hamba Tuhan atau seorang kepala keluarga yang jatuh dalam perselingkuhan. Ketika dia tertangkap, dia menangis. Lalu kemudian bertobat di hadapan Tuhan. Dan secara rohani kita percaya itu mengampuninya ketika dia jujur. Namun, apakah setelah dia berkata, saya bertobat, maka kepercayaan istri dan anak-anaknya langsung pulih dalam satu detik? Tidak mungkin. Tidak juga, saudara. Butuh waktu bertahun-tahun. Air mata mungkin juga konsisten hidup untuk membangun kembali puing-puing kepercayaan yang hancur. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu anugerah Allah itu memberikan kita kekuatan untuk menjalani proses pemulihan itu. Bukan jalan pintas, saudaraku. Dengar, bukan jalan pintas setiap kita lari dari tanggung jawab. Hadapi, saudaraku. Jangan pernah lari. Jangan pernah mencari jalan pintas. Saudaraku dikasihi Tuhan. Sebagai akhir dari renungan ini, saudara, saya mengajak setiap kita, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk kembali merenungkan hidup kita masing-masing. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Atau mungkin ada yang sudah atau mungkin mengeluh kali ya, dan protes kepada Tuhan karena hidup ini terasa begitu berat akibat kesalahan masa lalu yang harus kita tanggung akibatnya. Saudaraku, saya mengajak Anda, mari hari ini kita mengambil sikap seperti Daud. Pertama, jangan tunda pertobatan. Akui setiap kelemahan kita di hadapan salib Kristus dengan hancur hati. Sebab Tuhan setia dan adil untuk mengampuni kita. Yang kedua, jika hari ini Anda sedang berjalan dalam lembah konsekuensi dari dosa, konsekuensi dosa masa lalu maksud saya, jangan putus asa dan jangan berbalik mundur. Kenapa? Dengar, sebab di dalam Kristus konsekuensi dosa tidak lagi berfungsi sebagai hukuman yang membinasakan, melainkan ini sebagai proses disiplin yang kudus untuk membentuk kita, membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih mulia dan serupa dengan gambar-Nya. Dahsyat. Mari saudaraku, saya berdoa untuk Anda. Buka hatimu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu gak terbatas. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sering meremehkan kekudusan-Mu. Biarkan kami Tuhan, kami melembutkan setiap hati kami untuk bertobat. Roh Kudus menegur kami dan berikan kami hati yang terbuka Tuhan untuk menyadari dosa-dosa kami. Ampuni kami yang berdosa ini Tuhan. Kami tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami membuka hati kami. Tuhan Yesus, jadilah Kau Raja yang menyelamatkan kehidupan kami. Di bawah kolong langit ini tidak ada namanya selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kami dan memulihkan kami. Dan pada hari ini jadilah Kau Raja dan Tuhan, segala Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, nama berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu Tuhan yang kudus, darah yang tercurah di atas kayu salib, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengar episode yang ke-568. Saya mengajak para pendengar dimanapun Anda berada untuk mendukung kami secara khusus. Untuk tahun ini kita lagi bergumul, saudaraku, untuk membangun tempat ibadah, gereja. Dan kita membutuhkan dana yang cukup besar, antara 10 sampai 15 miliar. Dan Anda bisa menabur, saudaraku ya, dan tolong nanti taburan itu Anda bisa tulis. Kalau untuk rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah, Anda bisa tulis pembangunan rumah ibadah, dan Anda bisa mengirimkan WhatsApp kepada Pastor Apius, dan kami akan mereport dana yang terkumpul, total yang terkumpul. Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Amerika. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Amerika. Terima kasih semua. Dan tetap semangat, tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom, shalom, shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: jangan melewatkan sehari pun tanpa memohon kepada Tuhan agar membimbing kita untuk percaya akan kasih kebapaannya. Kepercayaan akan kasih Allah itulah yang sangat kita butuhkan. Barang siapa percaya kepada Bapa seperti seorang anak, maka ia akan menerima pertolongan di dalam semua kesulitannya. Karunia percaya ini adalah karunia yang teramat berharga. Dan Allah Bapa akan mengaruniakannya kepada barang siapa yang memohon kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan adalah Bapa yang sejati bagi semua orang yang menjadi anak-anak-Nya. Tak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakan Dia daripada seseorang yang benar-benar menjadi anak-Nya. Tentu sebagai anak yang datang kepada-Nya dengan penuh kepercayaan dan yang mengharapkan karunia-karunia kasih daripada-Nya. Berjuta-juta orang tidak percaya akan Dia, dan hal ini melukai hati Tuhan. Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Sebagai seorang anak Bapa surgawi, Anda tidak dapat bertindak lain selain berani dalam iman akan kasih serta kuasanya. Nyatalah bahwa iman yang berani itu berkenan kepada Tuhan. Ia sering menantang kita untuk berbuat demikian. Tuhan Allah gemar akan iman yang sedemikian, dan Ia tidak dapat mengecewakan orang yang dengan berani memohon dengan iman, jika mereka berjalan menurut hukum-hukum-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

ajar aku Tuhan, mati sebelum aku mati. Sebelum aku menutup mata, aku hanya punya satu gairah.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjaga

0: Pemazmur berdoa, Tuhan, segeralah menolong aku. Roh Allah lah yang memberi kata-kata ini dalam doanya, karena sesungguhnya Allah menolong kita dengan segera. Sama seperti seorang bapa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati. Karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi harus menyertai orang-orang yang dikasihinya itu, teristimewa bila mereka mengalami kesukaran. Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia ada pada saat pertolongannya sangat dibutuhkan. Pada saat itu ia akan mengelilingi kita bagaikan gunung-gunung yang melindungi kita terhadap hal-hal yang mengerikan yang datang dari segala penjuru. Ia yang Maha Kuasa dapat melaksanakan hal-hal yang semacam itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir.

Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka

0: mereka ke Yerusalem.
1: Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mungkin merasa patah hati sekarang. Anda tidak dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Cobalah mencatat segala sesuatu yang membuat Tuhan sungguh berarti bagi Anda. Ialah Bapa yang mengasihi Anda, yang senantiasa merencanakan hal-hal yang baik. Ialah penyempurna yang agung, yang akan menyempurnakan rencananya yang penuh kemuliaan bagi Anda. Ia Maha Kuasa, dan Ia menawarkan naungan dan perlindungan kepada Anda. Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal bagi kelepasan Anda. Apabila Anda merenungkan semua hal ini serta memuji Tuhan untuk semua itu, maka sukacita Anda akan berkobar kembali, dan lenyaplah semua kemurungan dan kesedihan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatasi perasaan takut yang mengancam hidup Anda. Akan tetapi, bila ketakutan Anda nyaris membinasakan Anda, maka damai serta penghiburan Allah akan nyata lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Damai dan penghiburan itu akan melebihi ketakutan Anda. Hendaknya Anda mulai mengharapkan damai dan penghiburan itu. Anda dapat yakin bahwa Anda akan mengalami apa yang Anda percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Ellie melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu.

kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, sikap tidak percaya. Saudara pendengar, pernahkah Anda terserang dengan rasa tidak percaya kepada Tuhan? Biasanya hal seperti ini terjadi pada waktu Anda mengalami masalah yang besar. Anda bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan semua itu terjadi di dalam kehidupan Anda? Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan menjaga hidup Anda. Anda tidak percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Anda diizinkan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih menguasai keadaan di sekitar Anda. Tidak percaya berarti Anda memiliki gambaran yang keliru.

0: mengenai Tuhan Allah di dalam hati Anda. Anda berpikir salah terhadap Tuhan, karena pikiran yang salah itu ada di hati Anda. Apabila pikiran yang salah ada di hati Anda, maka mudah sekali Anda terserang rasa tidak percaya kepada orang lain. Pada dasarnya orang yang tidak percaya itu mudah menghakimi orang lain. Pikiran mereka mudah membuat penilaian-penilaian terhadap orang lain. Orang yang tidak percaya juga cenderung untuk curiga kepada orang lain. Mereka selalu khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak pernah akan terjadi. Dapat ditebak, hubungan-hubungan yang ada pasti retak. Yang ada adalah sikap yang dingin dan bermusuhan. Saudara pendengar, sikap tidak percaya itu begitu mudah ditemukan di kota-kota besar. Semua orang di kota besar tidak bisa mengembangkan hubungan persahabatan atau pertemanan dengan orang lain secara benar. Semua ini disebabkan hanya satu, kita kehilangan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Akibatnya kita merasa tidak nyaman hidup dimanapun di bagian dunia ini. Kita senantiasa merasa terancam, dan kita senantiasa hidup di dalam ketakutan. Karena orang-orang yang terpisah dari Tuhan pasti kehilangan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Di dalam Tuhan, kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tetapi di dalam dunia ini hanya ada kegelisahan dan ketidakpastian. Di dunia ini orang-orang yang terus mencari segala kepuasan dan mereka tidak akan pernah dipuaskan. Di dunia ini orang-orang terus berlomba-lomba mencari sesuatu yang bisa membuat mereka merasa pasti. Tetapi yang paling nyata, mereka hanya berpijak pada sesuatu yang tidak pasti. Itu sebabnya semakin orang berusaha mengejar yang tidak pasti, mereka semakin tidak percaya kepada Tuhan.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tampilkan di depan terang. Saudara pendengar, bagaimana pendapat Anda tentang berdusta? Apakah berdusta sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam kehidupan Anda? Banyak orang yang sudah tidak memberi perhatian lagi kepada masalah yang satu ini. Hampir semua orang pernah melakukan dusta, dan bahayanya dusta seringkali dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Tanpa melakukan dusta, maka hidup tidak akan indah lagi, begitu dalih mereka. Satu hal yang harus kita ingat adalah pernyataan Alkitab, bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Mudah-mudahan Anda tidak kaget mendengarkan ungkapan ini. Kalau Anda terus saja melakukan

0: bunyi. Karena tidak menghendaki orang lain melihat kesalahan yang kita lakukan itu, kita mulai berdusta. Kemudian jika hal itu terungkap, kita berusaha untuk membenarkan diri dengan cara berdusta. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan jangan melakukan hal yang terkecil sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Jika kita dicobai dalam hal ini, kita harus segera bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya tidak akan melakukannya di hadapan orang lain? Sesungguhnya Yesus adalah terang. Itulah kemuliaannya. Perangainya adalah terang dan kebenaran yang murni. Ia telah menebus kita agar kita menjadi anak-anak terang, sehingga semua perkataan dan perbuatan kita murni dan suci adanya. Jika kita berbicara dan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi semata-mata akan melakukan hal yang dapat bertahan dalam terangnya. Sebaliknya, iblis itulah si pendusta yang dipertuan di dalam kerajaan kegelapan.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana,

Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul, Jangan berasumsi bahwa anak Anda baik-baik saja. Nats Alkitab, Lukas 2 ayat 43-44. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Alkitab mengatakan, ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Lukas 2 ayat 41-44. Kisah ini berakhir bahagia karena orang tua Yesus menemukannya. Namun, tidak selalu seperti itu hasilnya. Jangan menganggap anak-anak Anda baik-baik saja. Saat ini mereka memiliki akses ke narkoba, alkohol, dan pornografi melalui internet, di mana mereka juga dapat bertemu dengan seorang pedofil. Itu seharusnya menjadi perhatian Anda. Yesus berkata bahwa setan datang untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10. Jangan biarkan dia memiliki keluargamu. Setelah dibebaskan dari kendali setan, seorang pria ingin bepergian dengan Yesus sebagai salah satu muridnya. Tetapi Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Lukas 8 ayat 39. Pekerjaan atau rumah impian Anda akan terasa kosong jika Anda kehilangan anak-anak Anda. Jika Anda telah menempuh jalan menuju kesuksesan dan lalai membawa serta keluarga Anda, putar baliklah. Kembalilah dan temui orang-orang yang paling berarti. Berkomitmenlah untuk menempuh perjalanan hanya jika itu melibatkan mereka. Berdoalah bersama pemazmur. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Mazmur 101 ayat 2. Jangan berasumsi bahwa anak Anda baik-baik saja. Pastikan mereka baik-baik saja.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting. Karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara terkasih, minggu lalu kita sudah belajar tentang integritas kata-kata. Kalau ya adalah ya, tidak adalah tidak. Kita juga sudah belajar tentang kuasa doa di dalam komunitas orang percaya. Bagaimana penderitaan dan kegembiraan sama-sama dibawa kepada Tuhan dalam doa. Dan bagaimana orang sakit didoakan oleh para penatua. Dan bagaimana pengakuan dosa satu sama lain membuka jalan bagi doa yang sungguh-sungguh powerful. Nah, di hari ini kita akan menyelesaikan seluruh surat Yakobus. Dari pasal 1 sampai penutupnya di pasal 5 ayat 20. Dan bagaimana Yakobus menutup suratnya? Dia menutup suratnya dengan contoh doa dalam sejarah Israel. Contoh doa yang sangat terkenal. Dan dari situ dia memberikan panggilan yang sangat sederhana. Ketika ada salah seorang jemaat yang tersesat. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 17 sampai 20. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat itu, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, Yakobus baru saja menutup ayat 16 dengan statement tentang kuasa doa orang benar. Dan sekarang dia berikan contoh yang paling jelas. Elia. Bagi para pendengar Yahudi zaman itu, Elia bukan tokoh biasa atau nabi biasa. Dia adalah salah satu nabi terbesar dalam sejarah Israel. Nabi yang naik ke surga dengan kereta api. Nabi yang muncul kembali bersama Musa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Nabi yang menurut nubuat Nabi Maliaki akan datang kembali sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nah, kalau ada satu nama yang bisa membuat pendengar merasa, ah, tapi kan dia nabi hebat, doanya pasti didengar, beda dengan doa saya yang biasa. Nah, itu sebabnya Yakobus menyebut Elia. Tapi perhatikan bagaimana Yakobus dengan jelas menjelaskan tentang Elia. Dia menulis, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi, memiliki perasaan dan sifat yang sama. Dia bukan Superman, dia manusia biasa. Sama ketika seperti ketika Paulus dan Barnabas di Kisah Rasul 14 mau disembah oleh orang-orang di Listra. Mau disembah sebagai dewa setelah mujizat kesembuhan. Dan Paulus Barnabas cepat-cepat berseru, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Yakobus. Elia bukan setengah malaikat atau setengah ilahi. Bukan. Dia bukan Superman yang punya akses khusus kepada Allah yang orang Kristen biasa tidak punya. Tidak. Dan memang kalau kita baca kisah Elia secara lengkap, kita akan menemukan Elia juga ada kelemahan. Setelah dia menang melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dia jatuh ke dalam keputusasaan atau depresi yang begitu dalam. Sampai dia memohon atau berdoa kepada Tuhan untuk mencabut nyawanya. Jadi Elia bukan Superman. Dia bukan manusia yang selalu kuat, selalu di puncak iman. Sama seperti kita. Dia mengalami naik turun emosi. Dia manusia biasa. Mengapa penting bagi Yakobus untuk mencatat ini? Karena tanpa kalimat ini, jemaat yang mendengar kisah Elia dengan mudah menyimpulkan, ya, saya bukan Superman seperti Elia. Doa saya tidak akan pernah sepowerful itu. Karena saya bukan nabi besar seperti Elia. Nah, itu sebabnya Yakobus mencegah agar orang jangan berpikir dan menyimpulkan seperti itu. Seolah-olah doa yang powerful cuman doa milik segelintir orang yang super di mata Tuhan. Jadi Yakobus mencegah itu. Dia mengatakan Elia doanya didengar bukan karena dia Superman, lebih tinggi dari orang biasa. Dia manusia biasa. Dia didengar doanya karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang sungguh-sungguh hidup. Dan pintu yang sama terbuka lebar bagi setiap kita yang percaya, yang mau berdoa dengan kesungguhan yang sama. Termasuk kita yang mendengarkan berita ini. Saudara, kisah yang Yakobus sebutkan tentang Elia itu ada di 1 Raja-Raja 17 dan 18. Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Itu sebagai tanda penghakiman Tuhan atas Raja Ahab dan seluruh rakyat Israel yang waktu itu menyembah Baal, dewa kesuburan yang diyakini mengontrol hujan dan panen. Nah benar, hujan benar-benar tidak turun selama 3,5 tahun. Ini tidak biasa. Dan ini membuktikan kuasa doa Elia. Sekaligus mempermalukan Baal di hadapan seluruh Israel. Karena katanya Baal itu dewa yang mengendalikan hujan. Ternyata tidak berdaya menghadapi doa satu orang manusia biasa, yaitu Elia, yang berseru kepada Allah yang hidup. Lalu di 1 Raja-Raja 18, setelah kemenangan di Gunung Karmel, Elia berdoa lagi, juga dengan sungguh-sungguh, membungkukkan wajah ke tanah, mengutus pelayannya 7 kali untuk memeriksa langit, sampai akhirnya awan kecil sebesar telapak tangan muncul di langit. Dan hujan pun turun, mengakhiri kemarau kekeringan yang panjang itu. Saudara perhatikan penekanan Yakobus ketika dia menulis, ia telah sungguh-sungguh berdoa. Jadi harafiahnya dalam bahasa aslinya, Elia berdoa dengan doa. Loh, ini kan seperti double begitu kan, seperti rangkap. Tapi itulah cara Yakobus menulis, artinya atau menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya dia berdoa. Nah, yang membuat doa Elia berkuasa bukan statusnya sebagai nabi atau jabatannya sebagai nabi besar. Yang membuat doa Elia berkuasa adalah kesungguhannya. Doa yang lahir dari keyakinan penuh bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa dan sanggup menjawab. Itu bukan doa yang setengah hati, sekedar formalitas. Kalau manusia biasa seperti Elia bisa berdoa dengan kesungguhan seperti itu dan melihat langit tertutup dan terbuka sesuai doanya, maka kita yang membaca surat ini juga dipanggil untuk berdoa dengan kesungguhan yang sama. Percaya bahwa Allah yang sama masih mendengar dan menjawab. Saudara, prinsip doa yang sungguh-sungguh dan doa yang tekun ini sebetulnya kita temukan juga zaman sekarang. Ada seorang ibu yang berdoa setiap hari selama 20 tahun untuk keselamatan anaknya yang jauh meninggalkan iman dan terjerumus dalam gaya hidup yang merusak dirinya sendiri. Bertahun-tahun tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan anaknya semakin menjauh, semakin keras hatinya. Tetapi ibu ini tidak berhenti berdoa. Persis seperti Elia yang mengutus pelayannya memeriksa langit 7 kali sebelum awan kecil akhirnya muncul. Nah, ibu ini pada tahun ke-21, tanpa peristiwa dramatis apapun, anaknya tiba-tiba kembali. Bukan karena dipaksa, tapi karena Tuhan mendengar doa yang tekun, bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Doa yang sungguh-sungguh, seperti doa Elia, tidak selalu dijawab cepat dalam hitungan hari. Kadang dijawab dalam hitungan puluhan tahun, dekade. Tetapi Allah yang sama menjawab Elia, yang menjawab Elia adalah Allah yang sama yang mendengar doa-doa kita hari ini. Dan di ayat-ayat terakhir surat Yakobus, dia beralih ke topik yang sepertinya berbeda. Dia menulis, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran. Sebenarnya ini penutup atau kesimpulan yang sangat tepat untuk seluruh surat. Karena dari awal sampai akhir, Yakobus sudah berbicara, menjelaskan tentang iman yang hidup, iman yang diwujudkan dalam perbuatan, iman yang tahan uji. Sekarang, dia mengakui suatu fakta. Dalam perjalanan iman yang panjang, selalu bisa terjadi penyimpangan. Ada yang tersesat, ada yang perlahan-lahan menjauh dari kebenaran yang pernah mereka pegang. Nah, istilah menyimpang ini adalah menggambarkan proses berjalan jauh dari jalur yang benar. Jadi, bukan selalu keputusan tiba-tiba orang menyimpang, meninggalkan iman, tapi proses bertahap, step by step. Dimulai dari kompromi-kompromi kecil yang nampaknya tidak berbahaya. Jarang berdoa, jarang datang ke persekutuan, membiarkan dosa lama, menjadi ditoleransi sekarang. Tanpa sadar, bertahun-tahun kemudian, dia sudah jauh dari jalur yang benar. Bukan karena satu keputusan besar dan niat yang sengaja, tetapi karena small steps, langkah-langkah kecil yang tidak terasa salah pada waktu itu dilakukan. Apa yang harus kita lakukan kalau ada saudara seperti itu? Respons Yakobus terhadap orang yang tersesat ini sangat penting kita perhatikan. Karena ini berlawanan dengan insting kebanyakan manusia. Yakobus tidak berkata, biarkan saja mereka. Itu pilihan mereka. Dia juga tidak berkata, jauhi mereka supaya kamu jangan ikut tercemar. Tapi dia berkata, biarlah ada seorang yang membuat dia berbalik. Dan orang yang melakukan itu akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi kata berbalik di sini sama dengan pertobatan, mengubah arah. Berputar 180 derajat kembali ke jalan yang benar. Saudara perhatikan siapa yang Yakobus panggil untuk melakukan tugas ini. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua, tetapi seorang. Anyone, siapa saja di antara jemaat yang melihat saudaranya tersesat dan mengambil langkah untuk membawanya kembali. Ini bukan tugas yang didelegasikan hanya kepada yang berwenang. Ini tanggung jawab setiap anggota persekutuan iman, komunitas iman. Mengasihi cukup untuk memperhatikan. Ketika seseorang mulai menyimpang dan berani cukup untuk mengambil langkah membawanya kembali. Bukan dengan penghakiman yang membuat mereka semakin menjauh, tapi dengan kasih yang membuat mereka merasa aman untuk kembali. Saudara, kalimat penutup ayat 20 itu mirip sekali dengan 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih menutupi banyak dosa. Dan ini juga gema dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Menutupi di sini maksudnya bukan menyembunyikan ya, supaya tetap bisa berdosa, supaya tidak diketahui orang, atau sedang menutup-nutupi kejahatan, tidak. Yang dimaksud ini adalah dosa yang sudah diampuni, yang sudah tidak diperhitungkan, yang sudah ditutup secara final di hadapan Tuhan dengan darah Kristus. Dosa itu tidak lagi jadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita membawa saudara yang tersesat kembali, kita sedang berpartisipasi ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan. Bukan menyelamatkan dengan kekuatan kita, tapi menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membawa jiwa itu kembali ke tempat di mana anugerah Tuhan akan menyelesaikan masalah dosanya. Sama seperti perumpamaan anak yang hilang. Sang bapa tidak menunggu dengan pintu tertutup atau hati yang dingin, tapi berlari menyongsong anaknya yang kembali, masih jauh di kejauhan. Yakobus memanggil kita untuk menjadi seperti bapa itu bagi saudara-saudara kita yang menyimpang. Bukan dengan pintu tertutup sampai mereka membuktikan diri layak kembali, tetapi berinisiatif mendekati mereka, bahkan ketika mereka masih jauh. Dengan kasih yang sama yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ketika kita pun masih jauh di darinya. Saudara, panggilan untuk menjangkau, merangkul yang tersesat ini bisa bentuknya macam-macam. Misalnya dalam pernikahan. Ada pasangan yang perlahan-lahan menjauh secara emosional dari iman mereka bersama. Bukan bercerai secara resmi, tetapi sudah berhenti berdoa bersama. Sudah berhenti pergi ke gereja bersama. Hidup seperti dua orang yang tinggal serumah, tapi tidak lagi sinkron berjalan bersama secara rohani. Nah, merangkul atau menjangkau kembali mungkin berarti pasangan yang lebih kuat imannya dengan lembut mengajak kembali. Bukan dengan menuduh atau menyalahkan atau merasa diri lebih rohani, tapi sungguh dengan kerinduan yang tulus untuk yuk kita sama-sama jalan lagi. Dalam keluarga mungkin ada anak remaja atau dewasa muda yang tumbuh di gereja tapi sekarang mempertanyakan atau meninggalkan imannya. Nah, insting orang tua seringkali adalah memaksa, berdebat, atau bahkan mengancam, mengusir, memutuskan hubungan sampai anak itu kembali sadar. Tapi bukan itu yang Yakobus ajarkan di sini. Kesabaran yang tekun, yaitu kasih yang tidak pernah menyerah, doa yang terus-menerus tidak berhenti, sambil tetap membuka pintu supaya kapanpun anak itu siap kembali, dia tahu kemana dia harus pulang. Atau kalau ini terjadi di gereja atau tempat kerja, mungkin ada rekan yang dulu aktif dan penuh semangat, tapi sekarang perlahan menghilang, jarang muncul, mulai menarik diri dari komunitas. Merangkul kembali berarti seseorang harus cukup peduli untuk memperhatikan absennya itu. Dan cukup berani menghubungi. Bukan membiarkan mereka hilang begitu saja. Karena setiap orang memang sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, saudara yang terkasih, dengan ayat ini kita menyelesaikan seluruh perjalanan kita bersama menyelami surat Yakobus. Dan kalau kita boleh mundur sejenak dan melihat gambaran besarnya, surat Yakobus dimulai dengan ajakan, mari kita melihat ujian atau kesulitan hidup itu sebagai kebahagiaan. Mengapa? Karena ujian menghasilkan ketekunan. Nah, kata yang muncul di awal surat Yakobus muncul lagi di pasal terakhir, bicara tentang ketekunan Ayub. Jadi surat ini yang Yakobus tulis ini melanjutkan dengan suatu pengajaran bahwa iman sejati bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Dan iman sejati tidak pilih kasih berdasarkan status sosial. Dan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Lidah kita, sekecil apapun, punya kuasa untuk memberkati atau mengutuk. Dan di dalam dunia ini ada dua hikmat. Satu dari sorga, dari atas, satu dari dunia. Dan kita harus memilih mana yang akan mengarahkan hidup kita. Bahwa konflik dan kesombongan lahir dari hawa nafsu yang tidak tunduk kepada Tuhan. Waktu dan harta kita, mari kita serahkan kepada kehendaknya. Bukan digenggam erat oleh tangan kita sendiri. Dan di penghujung surat ini sekarang, Yakobus menutupnya dengan panggilan, mari kita bertekun sambil menunggu, berkata-kata dengan jujur, berdoa dengan kuasa, dan menjangkau merangkul mereka yang tersesat agar kembali. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya surat seluruh surat Yakobus ini berputar pada satu pertanyaan yang terus diulang-ulangi dalam berbagai bentuknya. Apakah iman kita nyata? Bukan iman yang diakui di mulut saja, tapi iman yang terbukti lewat cara kita menghadapi ujian kesulitan hidup, cara kita memperlakukan sesama yang berbeda, cara kita mengendalikan lidah, cara kita menggunakan waktu dan harta, cara kita bertekun menanti Tuhan, dan cara kita memperlakukan saudara yang jatuh dan menjauh dari Tuhan. Iman yang hidup selalu terbukti dalam tindakan nyata. Ini bukan mengajarkan perbuatan yang menyelamatkan kita, tapi iman sejati yang sudah diselamatkan hanya oleh anugerah. Tidak mungkin diam saja, pasti dia menghasilkan buah perbuatan yang baik. Maka, saudara terkasih, mari kita lakukan satu hal yang nyata. Karena iman sejati itu diwujudkan secara konkret. Pikirkan misalnya satu orang dalam hidup kita yang kita tahu sedang menjauh dari kebenaran, menjauh dari Tuhan, atau mungkin terjebak dalam dosa yang berulang, atau sudah tidak lama lagi terlibat dalam persekutuan. Mari kita tidak menghakimi mereka dari jauh atau membiarkan mereka begitu saja karena kita merasa ini bukan urusan kita. Mari kita dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Mungkin coba kita tanyakan kabar mereka, atau ajak mereka makan tanpa ada agenda tersembunyi. Selain menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka, mereka masih diingat dan dikasihi. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh, seperti doa Elia. Bukan doa setengah hati, tapi doa yang percaya penuh bahwa Allah sanggup membawa mereka kembali. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau juga kita menyalurkan kasih itu kepada sesama. Dan ketika kita disebut orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, biarlah iman itu kita wujud nyatakan dalam bentuk kasih, dalam bentuk kepedulian. Dan biarlah ketika orang melihat ini, mereka boleh kembali kepada Tuhan, memuliakan Dia.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
3: Doa Ratu Surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: masa-masa kesukaran sebenarnya menyatakan kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita menaruh harapan kita kepada manusia atau kepada keadaan, ataukah kita benar-benar berharap kepada Tuhan? Pada masa-masa kesukaran yang sedemikian itu, jika kita harus menderita, maka Tuhan sekali lagi berseru kepada kita untuk kembali ke rumah Bapa. Mungkin inilah tawaran anugerah Tuhan yang terakhir bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
3: Siapakah yang disebut sahabat? Yohanes pasal 15 ayat 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku." Psikolog Rolomae percaya bahwa sebagian besar orang mendapatkan 500 hingga 2.500 kenalan baru setiap tahunnya. Orang-orang dengan siapa Anda bekerja, individu-individu dengan siapa Anda berjumpa di gereja atau di sekolah, kenalan-kenalan dengan siapa Anda naik lift setiap hari kerjanya, atau yang tinggal di kompleks apartemen yang sama dengan Anda, kasir di toko kelontong, petugas pompa bensin, tukang pos, atau dokter. Saudara mengangguk atau melambaikan tangan dengan sopan ketika berjumpa dengan orang-orang ini. Namun dengan rentang imajinasi sejauh apapun, sebagian besar kenalan tetap tidak bisa dianggap sahabat sejati yang akan menyertai saudara apapun yang terjadi. Namun dari sekian banyak kenalan, ia percaya bahwa secara rata-rata hanya 7 orang yang menjadi sahabat sejati. Tanya. Terkadang kita memakai istilah tertentu untuk menggambarkan kenalan sebagai sahabat ketika cuaca baik. Namun apakah individu-individu seperti itu benar-benar sahabat? Baru hari ini, seorang agen perjalanan dengan siapa saya belum pernah berjumpa berbicara kepada saya tentang paket-paket perjalanan dan terus saja mengatakan, "Semua ini saya beritahu karena kita kan sahabat." Padahal saya bahkan tidak kenal dia. Mungkin dia seorang pria baik-baik dan terhormat, namun mungkin juga dia seorang pelarian dari rumah sakit jiwa atau punya catatan sejarah di kepolisian. Siapakah yang disebut sahabat? Sebuah pepatah Arab menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, "Seorang sahabat adalah seorang kepada siapa kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita, baik gandum maupun gabahnya, mengetahui bahwa tangannya yang lembut akan mengayaknya, mengambil apa yang layak diambil, dan dengan murah hati menghembuskan gabahnya." Bagus juga tuh. Berapa banyak sahabat sejati yang saudara punya? Banyak surat dan email yang kami terima di Guidelines menceritakan hubungan-hubungan yang retak atau putus. Saya teringat akan surat menyedihkan, agak cengeng, yang datang dari seorang pemuda yang pernikahannya gagal, yang tampaknya sulit bergaul dengan orang-orang di tempat kerjanya, lalu menulis, "Saya rela memberikan hampir apa saja demi satu sahabat sejati saja." Apakah saudara bisa memakluminya? Namun saya curiga jangan-jangan dia sedang menantikan seseorang untuk mewariskan persahabatan kepadanya seperti warisan yang datang dari pemberi tak dikenal. Jangan mengharapkan hal yang seperti itulah. Seperti apapun yang benar-benar berharga, persahabatan juga menuntut upaya dan mengandung risiko. Persahabatan dimulai ketika saudara mengulurkan tangan kepada seseorang. Amsal pasal 18 ayat 24 mengatakan, "A man who has friends must himself be friendly." Atau seseorang yang punya sahabat pastilah juga bersahabat. Mungkin itu masalah saudara? Jenderal George Patton adalah seseorang yang sangat berbakat namun sangat sedikit sahabatnya. Salah seorang penulis biografinya mengatakan tentang dia, "Dia meraih pangkat sebagai jenderal, meraih banyak medali dan meraih kemuliaan, namun dia tidak pernah mampu bersahabat." Aneh bukan? Bahwa seorang pemimpin besar seperti itu berakhir disegani, namun tidak dianggap sahabat sejati oleh siapapun. Seorang individu yang tinggi hati dan memisahkan diri tidak punya banyak sahabat. Mungkin saudara menginginkan sahabat, namun tampaknya saudara berakhir tanpa sahabat. Saudara menarik diri bukan karena takut turun ke lapangan, melainkan karena saudara merasa tidak memadai atau tidak aman. Saudara takut ditolak. Padahal entah di mana ada saja orang yang sama minatnya, sama pikiran dan ide-idenya dengan saudara, dan juga sama merindukan sahabat seperti saudara. Ada sesuatu yang aneh tentang persahabatan. Dua individu boleh saja berlatar belakang sosial berbeda, dari generasi yang berbeda, dan bahkan dari kebudayaan yang berbeda. Namun tertarik ke dalam persahabatan yang menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Terbuka terhadap satu sama lain, suatu unsur esensial dari persahabatan sejati. Berarti bahwa saudara ulurkan jembatan yang memisahkan saudara dari orang banyak. Lalu saudara bukakan pintu yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam hidup saudara. Cobalah mengingat bahwa dunia bukanlah penuh dengan orang-orang tak dikenal, melainkan orang-orang yang sedang mencari sahabat sejati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812

klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lubang yang terlalu dalam. Menurut pengakuannya sendiri, ia adalah seorang pekerja seks, seorang lesbian, pecandu alkohol, penari telanjang, dan seorang penjudi. Namun, itu belum semuanya. Sekarang, ia sedang berada di penjara selama setahun atas tuduhan pembunuhan. Baru berusia 24 tahun, ia adalah orang tua tunggal dengan 2 anak. Ia menulis surat kepada saya dari dalam penjara dan memberitahu saya bahwa 4 bulan sebelumnya, Yesus membuatnya bangkit dan mengubahkannya serta memberinya kehidupan baru, suatu awal yang baru. Saat ia berpikir bahwa ia tak ada lagi gunanya, Allah melihat satu kesempatan untuk memberinya apa yang ia perlukan. Dan sekarang, ia menulis, "Saya sungguh bahagia karena saya hidup dalam Yesus Kristus." Saat ia berada di dalam penjara, seseorang mengirimkannya buku saya. Diciptakan untuk suatu maksud. Ia membacanya dan kemudian menulis untuk mengatakan kepada saya bahwa sekarang ia tahu bahwa Tuhan memiliki maksud yang khusus bagi hidupnya. Mata saya dipenuhi tangisan sukacita saat saya membaca suratnya. Sungguh, suatu mujizat yang Allah perbuat dalam hidupnya. Tepat saat ia berada di tepi talinya, benar-benar tidak berdaya, Yesus datang ke dalam hidupnya dan mengubah segala sesuatu. Saat ia menulis, ia sedang menantikan tanggal sidangnya untuk menentukan kapan ia dapat dibebaskan dari penjara. Wanita muda ini adalah teladan bersinar dari Mazmur 107 yang berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannyalah mereka dari kecemasan mereka, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka." Mazmur pasal 107 ayat 13-14. Mungkin Anda pun sedang berada di ujung tali Anda. Anda merasa bahwa Anda telah merusak hidup Anda, bahwa Anda sudah terlalu jauh sehingga Tuhan tidak dapat menghasilkan sesuatu dari hidup Anda. Sahabat, itu tidaklah benar. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang selamat dari kengerian kamp konsentrasi Ravensbrück pernah berkata, "Tidak ada lubang yang terlalu dalam bagi kasih Allah yang jauh lebih dalam lagi." Tuhan dapat mengubah hidup Anda bila Anda bersedia berpaling kepada Dia dengan segenap hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.